0: banyak nih pemain Prancis yang luar biasa, mirip kura-kura ninja. Ada Mbappe pimpin top skor, di mana penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali mengambil alih posisi puncak perburuan sepatu emas pada Piala Dunia 2026 setelah membukukan 8 gol dan 3 umpan yang menghasilkan gol alias assist. Berdasarkan laporan top skor sementara Piala Dunia 2026 dalam halaman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta pada Jumat 10 Juli, Mbappe naik ke posisi pertama daftar pencetak gol terbanyak setelah menambahkan 1 gol dan 1 assist saat menumbangkan Maroko. Striker 27 tahun itu menggeser kapten Argentina Lionel Messi yang turun ke peringkat kedua dengan koleksi 8 gol dan 1 assist. Gol dan assist yang dicetak Mbappe turut mengantar Les Blues memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-0 untuk melaju ke babak semifinal kompetisi sepak bola terbesar di dunia itu. Sedangkan peringkat ketiga top skor sementara masih menjadi milik penyerang tajam Norwegia Erling Haaland yang membukukan 7 gol, lalu striker Inggris Harry Kane membayangi di peringkat keempat dengan torehan 6 gol dan 1 assist. Jadi emang perburuan sepatu emas ini sangat ketat, El Togers.
1: Iya benar kan ya. Mm-hmm. Kenapa sih semua harus berburu sepatu emas tuh?
0: Wah, kan emas lagi naik ya.
1: Benar juga.
0: Nah, ini sebutannya.
1: Ini gedenya sebanyak 74 kilo.
0: Gak sampai, berat amat itu ya sepatu 74 kilo. Nah, tapi intinya memang dalam Piala Dunia, apalagi dalam kompetisi Eropa ya, kompetisi dunia, ini yang namanya penghargaan untuk pencetak gol terbanyak itu sangat bergengsi.
1: Ya,
0: jadi sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah. Siapa sih yang menang sepatu emas? Itu Mbappe, anak umur 27 tahun gitu.
1: Keren ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa semuanya mempertaruhkan waktunya,
0: betul,
1: semangat dan keringat untuk dapat mendapatkan sepatu emas ini ya.
0: Iya.
1: Tapi berapa kilo sih itu?
0: Enggak tahu berarti.
1: Tapi emang dari emas berarti ya.
0: Iya, kalau saya jelas dukung Mbappe El Kogar karena dia tuh nyetak golnya murni, enggak dibantu wasit.
1: Ah, sayangnya tidak ada CR7 ya. Kalau ada CR7 tuh pasti dukung ke sana ya.
0: Iya, dia udah pulang kemarin El Kogar.
1: Benar,
0: dia kembali ke Portugal sebagai rakyat biasa.
1: Iya. Tapi saya, siapa tahu ke depannya dia akan mengatakan, saya akan lawan ya. Dengarkan berisik, berita asik di Koka Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: berbahaya bagi negara kita maksudnya ya. Masa depan bangsa dan negara kita sedang rame-ramenya nih Elkogers. Apa yang terjadi di masa depan?
1: Bener banget Elkogers. Kalau Elkogers kemarin sempat lihat berita yang lagi panas-panasnya 2 hari lalu tepat itu ya, itu terkait dengan penggeledahan.
0: Betul.
1: Penggeledahan sejumlah tempat karena ada indikasi korupsi,
0: iya, pencucian uang
1: gitu kan ya. Sampai muncul meme-nya katanya ada dua cara sekarang mau jadi kaya.
0: Apa itu?
1: Yang pertama ke Gunung Kawi katanya. katanya. Kedua, coba ke kafe-kafe lalu getok-getok dindingnya gitu. Siapa tahu ketemu emas kan gitu.
0: Emasnya berapa lagi tuh ya?
1: 74 kilogram
0: Elkogers.
1: Wow.
0: Ini berita yang sangat viral pastinya mengenai kasus yang Jampitsus itu ya.
1: Betul.
0: Ini sedang ramai juga. Itu kan kita bahas Elkogers.
1: Dan kalau kita lihat impact dari berita ini sebenarnya luas ya. Tidak hanya bagi antara pelaku atau korban, tapi ini lebih kepada bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi hal ini kan. Karena ini melibatkan dua institusi besar Elkogers. Nah, kita juga akan nanti ikut akan mencoba mencerna apa sih sebenarnya yang terjadi di kejadian ini.
0: Yeah.
1: Kok bisa sampai satu negara ini ikutan ribut kan?
0: Yeah, betul.
1: Sampai kemarin ada yang bilang lupakan drama Piala Dunia. Di negara sendiri masih lebih ramai drama ini gitu katanya kan.
0: Iya, yeah, betul sih Elkogers. Dan terkait drama tersebut gimana menurut Anda? Boleh gabungan ya, berikan pendapat Anda. Ini kita fokus sama satu berita aja kali ya.
1: Betul, karena udah cukup gede.
0: Ya, bahkan ada breaking news yang Elkogers nanti akan kita bawakan news-nya. Ya.
1: Ya ampun. Jadi kalau Elkogers mau merespon berita ini, silakan gabung lewat WhatsApp di 081236155969.
0: Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
0: dan Bagas Krisna.

0: Telco Gar Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: kuliah ya Mes. Kalau mau kuliah di tempat yang bagus, langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Tuh. Yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa nih Mes. Karena ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Wow, luar biasa. Apalagi ada 4 program studi nih yang sudah terakreditasi unggul alias A di FST Unwar dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya prodi pada budaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya Neokoger sudah ke arah teknologi modern. Tambah ada juga antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, masih hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Pastinya dong. Kan kalau kita lihat pengajar di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita tengok juga ini fasilitas kampus, wih bagus, kelasnya bersih dan ber-AC, jadi adem ya. Laboratorium pembelajaran penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan juga Dr. Inenga Mulyarta SSI MSC di 081338576547.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Uang salan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wow, wow, wow, wow, wow. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya penggeledahan, kemudian ditemukan banyak emas di belakang dinding, siapa yang gak kaget? Coba Anda ketok-ketok dinding Anda, siapa tahu ada yang bunyinya bukan duk-duk-duk, tapi tang-tang-tang. Karena ada ruang penyimpanan berangkas di belakang itu ya.
1: Betul, ini sudah viral selama sepekan terakhir, Elkogers. Mulai dari penggerebekan, kemudian ada ya ada perlindungan-perlindungan terhadap rumah pejabat tertentu gitu
0: iya,
1: kan.
0: Betul betul.
1: Sampai ada acara ya itulah Anda udah tahu pastinya ya.
0: Benar.
1: Ini sangat menarik Elkogers, untuk kronologisnya udah pasti cukup panjang, tapi yang ingin Baga sampaikan di sini yang baru saja terjadi nih, ada breaking news.
0: Oke.
1: Okay. Oke, jadi gini breaking newsnya ya. Tapi sebelum itu kita sapa Elkogers dulu apa beritanya dulu nih?
0: Sapa boleh. Sapa dulu boleh.
1: Ya sebelum bawa yang berat-berat ya. Bagaimana semua sapa yang gabungan di WhatsAppnya Elkoga. Ada siapa ini yang dengerin, kita akan membahas topik yang sedikit seram ini Elkogers. Ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present bosku. Oke duduk yang manis ya. Siapkan telinga Anda untuk mendengarkan berita yang cukup berat Elkogers selama sepekan terakhir. Kemudian ada... Bapak Ngurah Windaro.
0: Oh Pak Windaro, apa kabar?
1: Nih Pak Ngurah, ini salam katanya untuk keluarga Puri Loji, Puri Ageng Serongga, dan Puri Ageng Serongga Gianyar. Dan semutan lainnya katanya yang pagi ini sedang OTW untuk acara weekend bersama di sebuah tempat yang indah, sejuk dan dirahasiakan. Wah ini dirahasiakan juga nih Elkogers. Karena semuanya serba rahasia ya. Kemudian ada juga ini akun bisnis dengan nama Amalia, ini gabungan. Selamat pagi Amalia, mau request lagu. Nanti ya requestnya bisa sore di Sunset Program jam 4 sampai jam 6. Sabar, sabar. Lalu Bu Ayu lagi ngechat pagi pewaraku. Ini belum selesai ngetiknya, kita tunggu dulu. Dari Yuda ada yang gabungan enggak itu?
0: Di sini ada yang gabungan dari Rani juga ya. Mm-hmm. Katanya mau merespon terkait dengan berita tadi, tapi nanti kita kasih berita dulu baru saya kasih tahu yang ini. Responnya seperti apa? Okay. Gimana tuh beritanya di sana, Gas?
1: Okay, jadi emang beritanya nih tentang pemberantasan korupsi pastinya, dan ada berita apa namanya itu? Sebutannya itu apa bahasanya ya? Saya bilang bingung menerjemahkan.
0: Gimana?
1: Kan ada pencucian uang ceritanya.
0: Aha.
1: Jadi itu digerebek di salah satu kafe ya. Kafe dan ditemukan emas seberat 74 kg itu Elkogers. Nah akhirnya dari sana mulailah dicari orang-orang terkait, dan itu sudah ada beberapa ditahan di kepolisian. Dan akhirnya rumahnya itu pun mulai di entah kenapa dilindungin oleh ada lembaga gitu Elkogers.
0: Okay, betul.
1: Jadi ini merupakan pertarungan besar gitu bahasanya ya, antara dua lembaga yang besar di negara kita tercinta. Ini pastinya menarik minat netizen, warga net Indonesia yang sampai sekarang juga sudah melakukan intelijensinya masing-masing. Hmm. Jadi udah dibuka kan, ini ada yang viral dilihat dari CCTV-nya yang lama.
0: Betul.
1: Katanya rumah tersebut sudah dijaga sejak lama, nggak baru-baru dijaga. Cuman sekarang lebih banyak yang jaga gitu Elkogers.
0: Benar. Ya.
1: Kemudian di tempat lain ketika ada saksi itu kan sudah ditahan untuk meneliti apa namanya ini lebih jauh kan mengenai kasus yang sedang viral ini. Ternyata itu juga sedang dipersiapkan pasukan untuk mempertahankan lokasi
0: untuk menjaga ya,
1: menjaga gitu katanya Elkogers. Dan ini sebelum Bagas lanjut ke beritanya, ada breaking news juga ini. Bagas mau sapa Bu Ayu yang tadi baru selesai ngetik katanya ya, pagi pewaraku, masyarakat yang pintar jadi ngikutin pikiran dan tindakan para politik dicontoh gitu ya. Jadi politisi menjadi contoh buat masyarakat. Mm-hmm. Dan ini ya, ini sebutannya politisi bukan ya?
0: Yang mana tuh?
1: Yang sedang kasus sekarang kan bukan politisi.
0: Pejabat negara sih.
1: Pejabat negara ya.
0: Dan kalau kita lihat respon dari Elkogers menyikapi ini, tadi Rani kan mau ngomongin tentang berita ini. Nah responnya dia adalah, apa yang akan dilakukan kalau punya 74 kg?
1: Oh iya, kita kan hanya itu ya.
0: Iya kan. Yang pertama pastinya bangun dari tidur. Kalau emang ini bukan mimpi, setelah bangun akhirnya mungkin akan menggunakan itu untuk melunasi segala macam kebutuhan-kebutuhan dasar gitu katanya. Dan saya akan gunakan ini untuk berderma kepada orang-orang sekitar gitu. Kalau 74 kilo kan artinya banyak banget tuh nilai emasnya kan. Kalau sekarang nilai emas terbaru kan sekitar 22.540.000-an kan gitu. Itu untuk 1 gram. Berarti kalau 74 kilo anggaplah MM-an.
1: Iya.
0: Berarti bisa membangun desa, memperbaiki jalan dan memperlihatkan kepada para pejabat itu kalau mereka itu tidak berguna. Oi. Nah, bisa banget.
1: Jangan gitu dong. Nah, terus ada yang bilang nih, ada Randy gabungan juga, kalau punya 74 kg, aku mau bangun dapur sama koperasi.
0: Oh, iya. Bagus itu, bagus.
1: Ya, jadi kok topiknya pagi-pagi berat amat ya, gimana ya, emang seminggu ini emang berat tampaknya di negara kita, kalau garis beritanya sepekan emang
0: iya
1: membahas
0: sih
1: soal ini.
0: Dan kalau misalkan boleh saran, membuat dapur sama koperasi jangan di pedalaman ya. Ntar susah nyari kecap itu.

0: ada berita hari ini ya.
1: Betul.
0: Bayangkan duit segitu banyak di indeks ekonomi itu bisa menjadi sebegitu berharga. Tapi malah dipegang oleh satu orang.
1: Iya.
0: Itu baru satu orang itu.
1: Iya, baru yang ketahuan ya satu.
0: Baru yang ketahuan.
1: Dan itu lagi kan sumbernya enggak halal itu Kogers ya. Iya, uang kita dari pajak rakyat itu katanya jadi indikasi yang menyebabkan beberapa kali pemadaman bergilir ya Kogers di Jawa kemarin Sumatera.
0: Sumatera itu kan
1: itu
0: ya.
1: Itu merugikan sekali. Dan yang terbaru nih beritanya breaking news Bagas lansir dari kompas.com bahwa Febri Ardiansyah yang ada kita sebut tadi itu ya, itu yang terkait kasus ini akhirnya mundur Jampitsus ke Jagung. Di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026. Hari ini banget El Kogers baru saja mengundurkan diri setelah terindikasi terkait dengan kasus-kasus tadi itu. Nah, menurut Anang, keputusan Febri mundur merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pastinya hal ini diminta juga ya dari Kejagung untuk mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Nah, ini yang disuruh kita mengamaklumi itu, El Kogers ya. Dan sebelumnya memang diberitakan Febri sempat membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Jampitsus pada konferensi pers Jumat kemarin, di mana dirinya masih menerima tugas dari pimpinan Korps Adjaksa meski namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola batubara PT PLN yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipdikor Polri. Dan pastinya ini juga menjadi sorotan ya nama Febri setelah dirinya mengusut dugaan korupsi tersebut dan juga dalam penyidikannya menggeledah sedikitnya 13 lokasi termasuk rumah di kawasan Sentul Bogor yang diakui Febri sebagai kediaman pribadinya serta sebuah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lain yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan. Gitu El Kogers beritanya.
0: Benar banget. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya adalah sebuah kasus yang besar banget ya. Karena kalau kita lihat Febri ini dulunya dikenal banyak orang mengungkap kasus korupsi, kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, ternyata ikutan juga kan gitu ya.
1: Itu yang jadi menarik ya di mata masyarakat. Gimana negara kita bisa maju kalau penegak hukumnya aja ternyata juga koruptor gitu katanya.
0: Akhirnya banyak tagar-tagar juga di sosial media dan banyak respon. Salah satunya adalah ini adalah bukti dari hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Kemudian inilah penegakan hukum yang setengah-setengah. Jadi kepada orang-orang yang memang memiliki kuasa gak ditegakkan, tapi kalau ke masyarakat keras sekali kan gitu ya. Dan kita masih melihat perjalanan dari kasus ini akan seperti apa ya. Mengingat kemarin juga Pak Febri ini hari ini mengundurkan diri. Padahal kemarin dia bilang, nah saya gak mengundurkan diri. Percaya diri sekali kan, gitu ya. Saya masih diminta untuk ngurusin kasus-kasus lain kan gitu. Tiba-tiba dalam waktu satu malam langsung berubah. Apakah ini break the script?
1: Wah,
0: kita tidak tahu ya Kogers ya. Mari kita ikuti informasi ini sambil kita juga berdoa lah ya. Semoga aja nanti kehidupan Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan hari ini. Karena semuanya sudah nyiapin popcorn dan nyiapin kopi katanya untuk lihat ini.
1: Ya, ini tontonan seru ya di luar Piala Dunia dan PKB yang mau penutupan besok ya.
0: Iya.
1: Hari apa?
0: Hari ini Sabtu tanggal 11.
1: Kayaknya besok nutupnya.
0: Besok ya.
1: Yang antara dua nanti kita cek lagi ya.
0: Benar-benar. Jadi semoga aja semua membaik. Mumpung weekend, iya bawa waktu Anda untuk jalan-jalan ya, Kogers ya. Untuk merefresh pikiran Anda dari segala berita yang ada di Indonesia akhir-akhir ini.
1: Betul. Jangan terlalu berat berpikir, Kogers, jalani hidup dan pastinya kita usahakan yang terbaik untuk negeri kita tercinta dan masa depan kita semua.
0: Dan kalau waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya Yudha Kusuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Bagas Krisan Jagutan pamit. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat lanjut. Lanjutkan aktivitas Anda.
0: And good.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Alkogia Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang Wacana Seputar Wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: happy aja.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

107,9 FM Alkogear Radio Bali. Morning Alkogear, semoga di pagi yang cerah ini hati Alkogear semuanya pada happy-happy ya. Dan pastinya udah siap nemenin Devi sampai siang nanti ya Alkogears. Dan seperti biasa di pagi hari ini Devi bakal nemenin Anda dalam ajang wacana seputar wanita. Yang pastinya kita bakal ngobrol seru tentang ragam Indonesia lagi ya. Salah satunya yang ada di Pulau Lombok. Jadi Lombok ini gak terkenal cuman karena pantainya yang indah aja, tapi juga karena budayanya yang luar biasa sekali Alkogers. Jadi buat Anda yang penasaran gitu kan, stay tune terus Alkogers sampai nanti di jam 11 siang.

Radio Bali. Kalau ngomongin soal Lombok ya Alvogers, entah kenapa yang ada dalam pikiran saya itu adalah pantainya. Karena pantainya itu cantik banget Alvogers. Padahal ya kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, Lombok ini juga punya keragaman budaya yang keren-keren banget loh. Jadi mayoritas masyarakat di Lombok itu berasal dari suku Sasak. Nah, suku ini punya adat, bahasa, sampai rumah tradisional yang masih dijaga sampai sekarang. Tapi jangan salah Alkogers, Lombok ini juga dihuni oleh masyarakat Jawa, masyarakat Bali, Bugis, Arab, Tionghoa, bahkan ada juga suku Samawa dari Sumbawa. Nah, yang bikin salut nih ya, walaupun berasal dari berbagai macam suku, mereka ini tetap hidup rukun dan saling menghargai. Jadi bisa dibilang Lombok itu contoh gitu kan, kalau perbedaan itu bukan buat dipermasalahkan, tapi justru bikin daerahnya itu semakin kaya akan budaya ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang suku nih kan, biasanya juga gak jauh-jauh dari bahasa yang mereka pakai. Kira-kira bahasa di Lombok itu cuma satu gak ya? Kita bahas setelah ini.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Nah, tadi itu baru sedikit aja cerita tentang indahnya Lombok ya Alkogers. Tapi tahu gak sih, di balik semua keindahan alam yang ada di sana, ada satu hal yang gak kalah penting juga nih, yaitu gimana kita bisa ngejaga dan ngelola Lombok itu supaya tetap lestari gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal alam gitu ya, saya ini jadi sedikit kepikiran buat Alkogers yang mungkin masih bingung mau lanjut kuliah di mana ya. Kalau misalnya Anda tuh suka dunia pertanian, lingkungan, pangan, atau pengelolaan sumber daya alam misalnya, Anda bisa banget melirik sedikit Alkogers ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang artinya ini adalah pilihan logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pastinya pangan ya Alkogers, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kira-kira kenapa ya saya saraninnya di UNWAR gitu kan? Karena Alkogers harus tahu, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi kayaknya Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Alkogers catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte. Tunggu apa lagi Alkogers? Segera daftar di Universitas Warmadewa.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Tadi kita udah ngobrolin soal banyaknya suku yang ada di Lombok ya Alkogers. Nah sekarang kita lanjut ke bahasanya. Ternyata bahasa Sasak itu gak cuman satu logat aja loh. Jadi ada beberapa dialek yang beda-beda tergantung di daerahnya sih. Jadi walaupun sama-sama orang Sasak, kadang cara ngomongnya itu bisa beda-beda. Tapi tenang Alkogers, mereka ini tetap saling ngerti. Tapi selain bahasa Sasak, mereka ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di daerah wisata banyak sekali yang jago dengan bahasa Inggris ataupun bahasa asing ya, karena mereka ini sering ketemu sama wisatawan luar. Jadi seru ya Alkogers, dari bahasa aja kita bisa lihat kalau keberagaman itu gak bikin ribet, malah bikin kita tuh belajar hal baru-baru gitu kan. Nah kalau misalnya kita tadi udah bahas beda suku, beda bahasa, sekarang banyak juga yang penasaran gimana sih soal agama yang dianut masyarakat di Lombok.

0: Kugar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Hey, watch that! I need some music. It rocks!
6: Yeah! You are listening.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogear, sudah 1 jam Devi nemenin Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita Alkogears, yang pastinya Devi masih ngebahas soal Pulau Lombok ini ya. Apalagi nanti Devi juga bakal ngebahas soal kuliner yang ada di sana ya. Jadi buat Alkogears yang penasaran, stay tune terus ya sampai nanti di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Koga Radio Bali. Kalau ngomongin Lombok, memang sih mayoritas penduduknya itu memeluk agama Islam ya. Bahkan Lombok ini sering dijuluki Pulau Seribu Masjid. Tapi jangan salah dulu Alkogers, di sana juga ada umat Hindu, Kristen, Katolik, sampai Buddha yang hidupnya itu memang berdampingan. Jadi yang paling kerennya lagi, mereka itu saling menghormati ya ketika ada perayaan keagamaan. Jadi suasananya itu benar-benar kayak apa ya, toleransinya itu benar-benar kerasa gitu loh. Nah, dari keberagaman agama yang ada di Lombok ini kita bisa belajar ya, kalau saling menghargai itu jauh lebih penting daripada mempermasalahkan perbedaan. Tapi kalau misalnya urusan budaya udah, Lombok ini juga punya tradisi yang unik-unik banget Alkogers. Bahkan ada satu tradisi yang sampai bikin wisatawan itu datang ya ke sana cuman buat mau lihat tradisinya gitu. Jadi buat Alkogers yang penasaran, kira-kira tradisi apa sih? Stay tune terus ya.

0: combat.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: More music, more fun. 96.9

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ke Lombok, jangan cuma cari pantainya aja ya Alkogers, budayanya juga wajib banget Anda lihat. Misalnya nih, ada satu tradisi namanya itu tradisi nyonggolan. Nah, tradisi ini adalah iring-iringan pengantin dengan musik tradisional yang meriah sekali ya. Terus ada yang namanya itu peresean ya, yaitu semacam duel menggunakan rotan dan tameng. Tapi tenang Alkogers, ini bukan berantem beneran ya, tapi bagian dari tradisi masyarakat di sana. Belum lagi ada festival bau nyale di mana masyarakat itu rame-rame berburu cacing laut yang dipercaya membawa keberuntungan. Nah, unik banget ya Alkogers. Tradisi-tradisi ini memang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Makanya Lombok ini enggak cuman indah aja, tapi juga kaya akan cerita budayanya. Nah, kalau misalnya tadi sudah membahas tradisinya, pasti ada juga seni yang biasanya tuh bikin suasana semakin hidup ya di Lombok. Buat Anda yang penasaran, stay tune terus ya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Music for fun. 96.9.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Kalau liburan kelompok memang sih seru Alkogers. Tapi ada satu hal yang gak kalah menarik untuk kita bahas juga, yaitu gimana semua potensi yang ada di Lombok itu bisa berkembang. Ya jawabannya sih tentu gak lepas dari yang namanya ilmu manajemen ya. Karena dengan manajemen yang baik, sebuah usaha itu pasti bisa maju. Kemudian destinasi wisata juga ikut berkembang, dan potensi daerahnya pasti bisa dikenal lebih luas gitu kan. Jadi ilmu manajemen itu deket banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Dan Alkogers, kira-kira pada nyadar gak sih kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Jadi ilmu ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja juga bisa Alkogers. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa Alkogers. Dan kira-kira Anda tahu gak sih, ada loh satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ya. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979 ya. Kampus ini legend banget Alkogers, dan pastinya terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan ya di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Ya jadi buat Alkogers yang kepo-kepo nih, gimana sih kampus STIMI Handayani, Anda bisa banget langsung datang ke lokasi kampusnya ya, yang ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman dan Pasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Anda habis kuliah mau nge-mall ke level 21 itu kan deket banget ya Alkogers, bisa banget. Mau nugas, mau hangout, bahkan mau lanjut kerja lagi, bisa banget, gampang. Anda tinggal sat-set ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana Alkogers. Jadi buat Anda yang mau berdaftar-daftar, buruan daftar Alkogers. Untuk informasi nomor WA-nya ya, catat nih Alkogers, di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Buruan Alkogers daftar ke STIMI Handayani.

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
1: More music, more fun. 96.9.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Masih di perjalanan kita yang menjelajahi Pulau Lombok nih Alkogers. Jadi selain tradisinya, Lombok ini juga punya seni yang keren-keren banget. Salah satunya adalah gendang belek. Jadi sesuai namanya, belek ini berarti besar. Jadi para pemainnya itu memainkan gendang yang berukuran besar sambil mereka itu berjalan ya. Seru banget kalau misalnya Anda bisa tonton secara langsung Alkogers. Dan selain itu ada juga tarian tradisional. Terus juga ada kain tenun kasasak yang dibuat dengan tangan lokal ya, sampai kerajinan gerabah yang kualitasnya itu sudah dikenal oleh wisatawan. Jadi pulang dari Lombok, jangan sampai Anda cuman bawa foto-foto aja ya, tapi Anda juga bisa bawa hasil karya masyarakat lokal sebagai oleh-oleh untuk keluarga tercinta di rumah ya. Dan kalau namanya ayam taliwang. Jadi ayam taliwang itu rasanya pedas tapi bikin nagih gitu rasanya Alkogers. Terus ada juga pecing kangkung yang seger banget. Kemudian ada namanya itu sate rembiga ya. Sate rembiga ini dibaluri dengan bumbu khasnya di sana. Sampai ada juga bebalung yang kuahnya itu gurih banget. Dan yang menariknya lagi, setiap daerah yang ada di Lombok itu kadang punya cara memasak yang sedikit berbeda-beda ya. Jadi satu makan itu bisa punya cita rasa yang khas tergantung tempatnya dibikin ya. Makanya wisata kuliner di Lombok itu gak pernah ngebosenin, percaya deh.

0: Koga Radio Bar.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Variety. More music. 96.9.

Pemasuman FM Alkogia Radio Bali. Terakhir ya Alkogiers, yang gak kalah bikin kagumnya yaitu alam yang ada di Lombok. Mulai dari Gunung Rinjani yang megah, kemudian ada Pantai Kuta Mandalika yang cantik banget, lalu ada Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno gitu ya, yang pastinya itu semua terkenal sampai ke mancanegara. Jadi satu pulau ini benar-benar lengkap banget ya. Mau naik gunung bisa, mau main ke pantai bisa banget, bahkan wisata budaya juga bisa, sampai kuliner-kuliner pun enak-enak tuh juga ada semuanya ya. Dan dari perjalanan kita hari ini, ternyata Lombok itu bukan cuma sekedar destinasi wisata aja ya, tapi kita juga bisa lihat gimana keberagaman suku, bahasa, agama, tradisi, seni, sampai kuliner yang ada di sana itu hidupnya berdampingan ya. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa bikin Alkogers makin bangga sama kekayaan yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya suatu hari nanti Anda punya kesempatan untuk pergi liburan gitu ya, entah sama keluarga, pasangan, atau sahabat, jangan lupa masukin Lombok ini sebagai list liburan Anda nantinya ya. Dan Alkogers, karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Alkogers. Dan langsung aja akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call center-nya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Hey, watch that! I need some music!
5: It rocks! Yeah! You are listening!

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: More music, more fun. 96.9.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Live.
2: Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya.
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
6: Please back away from your radio.

mam pundar ia kaksi so bahi api antara suci.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indah.

Girls, balik lagi bareng saya Dani Basyari, tentunya di High Noon edisi hari Sabtu tanggal 11 bulan Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini, Elko Girls? Di siang hari yang cerah ini, yang membara banget nih kayaknya. Karena tadi Dani juga di jalan itu, wah itu udah macet, panasnya menyengat, dehidrasi, wah parah banget deh pokoknya. Tapi tidak apa-apa, karena Dani tetap mempunyai semangat untuk menyapa Elko Girls yang ada di rumah. Semoga juga kegiatan di hari ini, dari tadi pagi bangun, ataupun di siang hari ini menjelang makan siang, semoga semuanya lancar dan sesuai dengan ekspektasi Anda. Tapi mungkin ada yang baru bangun di siang-siang ini, kemarin habis nonton bola atau habis melembur dan sebagainya, tidak apa-apa, cuci muka dulu, habis itu nyalahin radionya dan dengerin Dani di sini. Wah, pede sekali. Tapi selain itu juga, Kogars, kita akan membahas sebuah berita, bukan berita ya. Jadi beberapa hal yang unik-unik yang bisa kita bahas untuk hari ini, yang kemungkinan itu bisa menjadikan sebuah ide di hari weekend Anda, entah Sabtu ini ataupun Minggu besok. Dan juga di High Noon seperti biasa, dan yang akan memutarkan lagu-lagu hits dari deretan musik Indonesia dan mancanegara. Dan tidak lupa juga, Dani akan berbagi banyak hal menarik seperti yang Dani tadi bilang, sampai di jam 2 siang.

0: Okoga Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: More music, more fun. 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Dani mau curhat nih sedikit LKGR. Seminggu lalu Dani sempat melakukan sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan untuk weekend. Mungkin bisa juga menjadi apa namanya itu menjadi inspirasi untuk LKGR yang mungkin bingung ngapain aja nih enaknya di mana di weekend. Dan kegiatan itu adalah melakukan kegiatan seni kolase yang dimana di minggu lalu dan itu kayak seperti dikasih majalah terus dipotong-potong dengan sesuai dengan minat Dani. Jadi istilah kata kayak kita dikasih apa namanya itu tadi dikasih yang namanya buku terus juga dipotong-potong dan disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Dan kenapa di hari Sabtu itu terasa menyenangkan untuk kegiatan ini daripada hari lainnya? Aktivitas yang tampaknya sederhana ini ternyata punya manfaat psikologis yang sangat luar biasa. Karena kita melakukannya tanpa tekanan waktu karena di hari Sabtu adalah hari lepas dari rutinitas kita. Kemudian juga kolase adalah aktivitas sensorik dan kreatif yang menenangkan kelayaknya terapi di mana otak kita rileks dengan fokus pada elemen visual dan taktil. Ada juga rasa-rasa pencapaian instan karena hasilnya langsung terlihat nih LKGers. Dan di momen ini juga sangat cocok untuk bonding bersama keluarga ataupun teman. Kolase juga memberi kebebasan untuk bereksplorasi tanpa harus takut salah. Nah, seni ini juga tidak selalu harus tentang aturan yang kaku loh LKGers. Kadang terkadang kebahagiaan justru ditemukan saat kita bebas menempel kan potongan warna sesuai kata hati kita. Apakah kita juga ibaratnya merasa bahwa kegiatan kreatif ini adalah cara terbaik untuk melepas penat di akhir pekan atau tidak? Nah, itu akan kita yang menentukannya sendiri.

96.9 Alkogar Radio Bali. Barusan Dani panik banget tuh Alkogar. Tiba-tiba ngeblank, gak tahu pengen ngobrolin apa. Mungkin juga Alkogar di rumah pernah mengalaminya ya. Saat ingin berbicara di halayak, tiba-tiba pikiran terasa kosong atau ngeblank. Tapi sebenarnya jangan panik ya Alkogar, karena hal ini sangat manusiawi dan ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Ini juga Dani baru tahu, karena kondisi ini biasanya terjadi karena otak kita sedang overload akibat tekanan, sehingga energi lebih banyak dialokasikan ke mode waspada daripada menyusun kalimat. Kapasitas memori kerja kita juga bisa penuh karena terlalu banyak hal yang dipikirkan sekaligus. Memang karena hidup ini berat. Enggak juga ya, tapi selain itu, rasa cemas agar tidak salah bicara nih Alkogar justru membuat kita makin tegang, sementara kurangnya latihan mungkin membuat memori kita belum sepenuhnya dikuasai. Faktor terbesarnya biasanya pun terjadi karena kelelahan fisik yang membuat fungsi kognitif kita melambat. Ngeblank juga bukan tanda kita tidak kompeten ya. Itu hanya sinyal bahwa otak kita perlu sedikit jeda untuk bernafas. Jadi tarik nafas dalam-dalam dulu nih Alkogars. Lihat kembali poin kita dan lanjutkan ceritanya. Apakah kita juga punya cara-cara unik tersendiri untuk mengatasi momen ngeblank ini? Itu hanya diri kita yang tahu.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKGR Radio Bali. Daripada bingung LKGR hari Sabtu ini pengen kemana, pengen ngapain, lebih baik kita berbelanja saja di Klendis. Daripada kita gabut kan, mendingan kita lihat dulu nih stok di rumah seperti apa, apakah sudah habis atau belum. Kalau misalkan sudah habis, langsung saja untuk berbelanja di Klendis LKGR, karena di Klendis lagi ada banyak promo-promonya. Ada Citato Big Size Spicy Chicken 168 gram yang mendapatkan potongan harga seharga Rp3.000. Ada juga Fiesta Karage yang 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Ada juga Paseo Smart Facial Soft Pack yang 390 mendapatkan potongan harga sebesar 3.500. Ada juga Simba Cereal Magic Rainbow 150 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan juga ada Dylan Cookies Choco Chip 69 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Dan tentunya masih banyak lagi Nelkogars promo-promo menarik yang ada di Klendis. Jadi tunggu apa lagi nih? Daripada bingung mau ngapain, segera saja datang ke Klendis dan berbelanja di Klendis yang terdekat dari rumah Anda ya. Karena di Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bingung untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana nih Elkogars? Nah, Dani punya rekomendasi kampus keren untuk masa depan Anda. Kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau SPST Unwar di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kampus ini menjadi pilihan paling tepat untuk Anda yang ingin punya karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan juga pertanian modern zaman sekarang nih Elkogars, tidak cuma tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi, sains dan inovasi tingkat tinggi. FPST Unwar mempunyai 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih nih. Ada agriteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada pula peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian nih Elkogars, yang dimana konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Adapun manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan tentunya juga di FST Unwar ini memiliki beberapa fasilitas yang sangat nyaman dan juga keren nih Elkogars. Karena juga staf pengajarnya terdiri dari profesor, doktor, dan magister berkualitas. Selain itu juga seperti fasilitas yang tadi bilang, fasilitasnya nih sangat mantap banget. Mulai dari kelas ber-AC, terus juga laboratorium yang lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih Elkogars. Putuskan sekarang juga dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik sivenmaru.warmadewa.ac.id atau menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081-338-665-310 dan juga Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di 081-338-576-547.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di sini Alkogars di High Noon edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Gimana nih untuk siang harinya Alkogars? Apakah sudah makan siang? Kalau sudah makan siang ataupun lagi sedang menyantap makanannya ini di siang hari bareng Dani di sini, Dani ingin mengucapkan selamat makan. Dan makannya pelan-pelan aja, jangan sampai kesedak, dan jangan lupa untuk menyediakan air putih di sampingnya. Takut-takutnya kalau misalkan kesedak atau keselak ataupun lidahnya tidak sengaja tergigit ya. Biasanya kan seperti itu kalau kita makan, enak-enaknya makan nih, nyam-nyam-nyam-nyam, tiba-tiba lidahnya kepotong, lidahnya kegigit, dan kita harus sediakan air putih karena itu membantu kita untuk melegakan tenggorokan kita yang istilahnya nyangkut nih makanannya. Tapi selain itu yang misalkan masih bingung nih untuk Alkogers yang bingung mau nyari makan apa, mau makan apa, terus juga bingung nih mau masak apa, ya Dani ucapkan atau Dani doakan semoga mendapatkan menu yang diinginkan. Karena namanya selera ya, Dani juga bingung nih sebenarnya siang-siang mau makan apa. Tadi sempat kepikiran pengen makan mie ayam tadinya Alkogers, entah kenapa walaupun siang-siang makan mie ayam itu kayaknya enak banget. Karena ada beberapa hal di sosial media yang Dani lihat kalau apapun masalah kita, apapun yang terjadi di hari itu yang membuat diri kita tidak semangat, membuat diri kita lemas, letih, lesu, gundah gulana, itu obatnya cuma satu, yaitu mie ayam. Tapi lucunya itu pernah Dani coba ya Kogars. Pernah Dani coba pulang kerja capek, aduh gimana ya caranya aku semangat lagi, gimana caranya aku mood kembali. Terus tiba-tiba kepikiran untuk makan mie ayam. Entah kenapa mie ayam itu membuat mood kita naik lagi. Kalau Alkogers penasaran atau kayak pernah kayak mikir nih, wah Dani kayaknya bohong nih, enggak, itu beneran, coba aja. Karena memang mie ayam itu meningkatkan mood kita signifikan itu Alkogers. Coba deh kalau misalkan lagi masih bingung nih untuk mau makan apa, mie ayam solusinya. Dan tentunya masih bareng Dani Basyari di sini sampai di jam 2 siang nih Alkogers, jadi jangan kemana-mana. Setelah mencari mie ayam, boleh balik lagi ke rumah, nyalain radionya, dan dengerin Dani di High Noon sampai di jam 2 siang.

0: 주신다.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9 FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Waktu kecil mungkin beberapa dari kita pernah punya teman yang cuma bisa dilihat sama kita sendiri. Bukan makhluk gaib, tapi teman hayalan yang setia menemani di segala situasi. Mengapa fenomena ini begitu umum terjadi pada anak-anak Alkogia? Bahkan Dani sendiri pun pernah mengalaminya. Mungkin sampai sekarang kalau orang lain lihat itu, kita seperti ngomong sama diri sendiri ya. Tapi ternyata sekitar 6 dari 10 anak memiliki teman imajiner ini. Bukan berarti mereka tidak punya teman sungguhan ya, melainkan karena otak mereka sedang aktif-aktifnya untuk berimajinasi. Mengobrol dengan sosok hayalan ini bahkan mengaktifkan bagian otak yang sama saat kita berinteraksi dengan orang nyata. Meskipun otak tetap sadar bahwa ini hanyalah imajinasi, bagi anak-anak Nilkogers mereka adalah pendengar setia yang tidak pernah marah. Tempat berbagi rahasia hingga sosok untuk melakukan hal-hal ajaib yang mustahil dilakukan di dunia nyata. Menariknya lagi, teman tidak kasat mata ini sering memberi manfaat seperti melatih empati, kemampuan bersosialisasi, hingga membantu mengatur emosinya. Namun, kita tetap perlu waspada Nilkogers jika sosok imajiner ini mulai menyuruh melakukan hal-hal buruk atau menjadi pelarian karena anak kita merasa terisolasi. Maka bantuan medis mungkin diperlukan untuk anak kita, Elkogers. Teman hayalan adalah cerminan betapa luasnya dunia imajinasi masa kecil kita. Jika suatu saat melihat seseorang asik mengobrol sendiri, jangan langsung menganggapnya aneh nih, karena bisa jadi mereka sedang tenggelam dalam petualangan seru di dalam pikiran mereka. Mungkin kalau Elkogers pernah menonton episode SpongeBob yang dia masuk ke kardus dan tiba-tiba dia seperti mempunyai imajinasinya sendiri di dalam kardus. Nah, itu tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi saat kita kecil dulu.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Rokoger Radio Bali. Semalam sepertinya sedang membahas percintaan ya Rokogers bareng Kak Bagas. Tapi kalau di siang hari ini kita membahas percintaan sedikit itu tidak ada salahnya ya. Karena memang di siang hari ini suasananya entah kenapa Dani ingin membahas sedikit soal percintaan. Apalagi percintaan yang biasanya terjadi di ruang lingkup perkantoran. Nah, siapa ini yang mungkin sekiranya dari Rokogers ada yang curi-curi pandang bersama temannya di kantor, atau mungkin sedang dakdikduk hatinya, atau lagi sedang makan siang bareng nih bareng doinya yang satu tempat kerja. Tapi biasanya jika kita melihat kembali pada bagaimana sebuah hubungan tumbuh, ada satu titik di mana ada batasannya antara rekan kerja dan teman itu menjadi kabur. Dan itulah momen ketika ruang aman benar-benar tercipta nih Rokogers. Karena dalam prosesnya sebuah fondasi kepercayaan yang sangat kuat telah terbangun. Biasanya si doi bakalan merasa nyaman untuk menunjukkan sisi rapuhnya kepada kita, bercerita panjang, bahkan sempat takut menjadi beban. Sementara dukungan hadir secara konsisten dengan mendengarkan dia tanpa menghakimi. Hubungan itu juga tidak lagi sekedar membahas proyek atau urusan profesional kerja, melainkan sudah bergeser menjadi saling menemani dalam proses dan perasaannya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai kedekatan yang sesungguhnya, di mana kehadiran seseorang menjadi penawar lelah bagi satu sama lain. Apapun bentuk hubungannya yang nantinya tumbuh, kejujuran dan rasa saling percaya adalah fondasi paling berharga yang telah berhasil kita bangun. Dan semestinya, seberapa penting memiliki seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi di tengah dunia yang serba cepat ini, kalau dipikir-pikir itu sangat perlu ya, apalagi ketika kita pulang kerja, capek, atau membahas sebuah pekerjaan yang sama-sama ditekuni, kalau dipikir-pikir lagi itu kayaknya asik juga ya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah gak Elkogers bingung mau kuliah jurusan apa yang ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja? Dari kerja di pemerintahan, perusahaan swasta, bisnis, industri, sampai bahkan bikin usaha sendiri. Nah, jawabannya ada di ilmu manajemen Elkogers. Ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan paling dibutuhkan di dunia kerja maupun manapun. Bahkan di era AI dan teknologi sekarang itu sangat berguna banget untuk yang namanya ilmu manajemen. Dan di Bali, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus ini sudah mencetak alumni-alumni yang terserap di berbagai bidang usaha Nilkogers, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Lokasinya pun strategis nih, di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Habis kuliah mau ke mall, mau hangout, mau kerja, itu gampang banget Elkogers, karena aksesnya mudah, tinggal satset-satset aja nih. Dan untuk informasi dan pendaftarannya, hubungi di WhatsApp di 082-145-666-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Pernah tidak LKGers merasa bingung saat keluar kamar karena tiba-tiba nih lupa tujuan awal? Kondisi itu sangat umum ya, namun ada segelintir orang yang justru tidak mengenal kata lupa karena memiliki ingatan yang sangat luar biasa. Terdapat kondisi langka nih yang memungkinkan seseorang mengingat setiap detail perjalanan hidupnya. Mulai dari percakapan hingga cuaca di hari tertentu, bahkan bertahun-tahun silam, ia masih mengingatnya kembali. Sepertinya orang yang seperti ini jangan disakitin hati deh Elkogars, karena takutnya ketika dia sakit hati, biasanya dia akan mengingat seumur hidup. Ya, meski terdengar ajaib ya, ingatan super ini justru bisa melelahkan, karena kenangan-kenangan buruk akan muncul otomatis. Namun kemampuan mengingatnya sebenarnya bisa dilatih dengan teknik asosiasi visual. Ini juga bisa berlaku untuk kita ya Elkogers, kalau kita mau mempunyai ingatan yang sangat kuat. Mengubah data rumit menjadi gambar yang mudah diingat. Tidak hanya soal ingatan, kemampuan mengambil keputusan ini juga sangat krusial nih, terutama di tengah banyaknya konten hoax finansial saat ini. Ya, istilahnya mari kita bersama nih Kogers untuk menciptakan masyarakat yang bijak dan mengelola keuangan dengan membanjiri internet lewat konten literasi yang berkualitas. Jadi intinya janganlah kita gampang-gampang lupa, seperti yang tadi di awal mungkin Dani bilang juga, kalau misalkan kita lupa atau ingatan kita nih secara visual kurang, itu kita bisa banget yang namanya mencatat kegiatan apa yang bisa kita lakukan, ataupun mengingat-ingat lagi nih sesuatu yang ingin kita lakukan di hari itu.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Takoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Takogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Takogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Elkoga Radio Bali.
4: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
5: Nih, je asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
4: Enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
5: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
4: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
5: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
4: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
5: Ada di Omang nih.
4: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
5: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
4: Mau beli uyah Bali.
6: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali. Di sosial medianya Daniel LKOGA lagi rame banget nih perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sederhana tapi bisa melebar kemana-mana. Itu seperti perdebatan receh ya, ibaratnya kayak cumi itu sebenarnya ikan atau bukan, karena cumi itu berada dalam kategori seafood. Tapi kan ikan juga seafood, cumi ikan apa enggak? Wah, itu lagi rame banget tuh dan seru banget kalau diikutin. Ya, berawal dari pertanyaan receh seperti apakah ikan termasuk cumi, apakah termasuk dari ikan, obrolan-obrolan receh seperti itu bisa menjadi sangatlah seru. Tapi sebenarnya ya ikan tetaplah ikan ya LKOGAers, seperti gurami ataupun tuna. Sementara cumi, udang, kepiting, dan kerang memang biasanya berasal dari laut pastinya ya, namun masuk ke dalam kategori hasil laut atau seafood. Bahkan kerang punya keragamannya sendiri, ada yang hidup di air laut dan ada pula yang hidup di air tawar, meski semuanya bisa hadir dalam satu piring saji yang sama. Ya, klasifikasi ilmiahnya ternyata sangat berbeda. Ya, ikan tetaplah ikan, cumi tetaplah cumi. Sering sekali dari perdebatan kecil di meja makan itulah yang kita belajar bahwa laut menyimpan begitu banyak kehidupan dengan jenis yang tidak terduga. Terkadang kebenaran ilmiah memang justru ditemukan dari rasa penasaran yang muncul saat sedang menikmati santapan. Apa perdebatan paling receh yang pernah terjadi di meja makan Anda, LKOGAers? Atau pun mungkin tadi nih LKOGAers makan siangnya pakai seafood.

96.9 Okoga Radio Bali. Dan inilah High Noon edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 Okogers. Karena sudah 2 jam nih Dani menemani istirahat Anda sambil makan, sambil mungkin lagi jalan-jalan dengan keluarga, ataupun ada yang masih bekerja di weekend ini, ataupun juga yang masih baru bangun nih jam 2 siang ini. Dan ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberikan waktu untuk menemani ruang dengar Anda. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and good.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Drive.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Bali. Selamat sore LKGers. Seperti biasa ada Yu Indra yang akan menemani Anda tentunya di Sunset Program ya. Edisi hari ini itu hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Wah, gimana dulu kabar Anda LKGers di sore hari ini? Semoga baik, tentunya juga sehat dan semangat ya. Karena sore hari ini seperti biasa saya akan memutarkan lagu-lagu favorit Anda ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu boleh banget, ataupun kirim salam juga boleh. Tapi kebetulan nih hari sekarang itu kan hari Sabtu ya, malam Minggu nih. Kebetulan mau kemana nih LKGers sore atau enggak malam hari nanti? Udah ada plan gitu atau rencana gitu, mau keluar sama keluarga mungkin atau sama pacar? Boleh ya kasih tahu. Ayo di sini supaya nanti selesai siaran mungkin mau keluar gitu. Sesuai referensi Anda LKGers. Coba kasih tahu Ayo dulu mau kemana gitu malam. Malam atau enggak sore nanti ya. Dan tentunya untuk Anda yang request lagu boleh banget dari sekarang, enggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Tentunya Anda bisa request lagu di nomor WhatsApp-nya LKGers seperti biasa di nomor 081236155969. Dan ada juga di Instagramnya di @lkogafm dan tentunya juga ada di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. So, sepertinya saya tunggu Anda sampai nanti di jam 6 sore. So, buruan request ya lagunya, mau lagu apa, supaya bisa saya langsung masukkan ke playlist LKogafm.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan

96.6 KG Radio Bali. Ini dia satu single dari Sheila on Seven, Panggung Sadiwara, menjadi pembukaan kita di Sunset Program ini, Elko Gers. Untuk Anda yang merequest, boleh banget ya dari sekarang, karena ini waktunya saya untuk membacakan requestan Anda. Dari yang pertama dulu nih, udah sat-sat sekali ya. Siapa lagi kalau bukan Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya udah hadir. Wah, terima kasih loh. Seperti biasa, Made Hendra merequest lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi santai. Dan buat bosku, terima kasih ya dan selamat bertugas.

Siap, Pak Dehendra, ditunggu ya karena sudah saya masukkan ke playlist. Sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selain itu di sini juga sudah ada Putri dari Denpasar yang katanya merequest lagunya Feby Putri yang judulnya Bernaung, Kak. Salamnya buat kakaknya aja deh, semangat siaran ya. Oke, siap Putri, terima kasih ya. Dan nih kita scroll-scroll lagi. Di sini seperti biasa juga sudah ada Madehendra. Maksudnya Adi Suputra dari Jagapati Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Bali yang katanya merequest lagunya Peter Pan yang judulnya Semua Tentang Kita. Wah, oke, siap deh Madehendra, kirim salamnya buat nenek aku aja yang katanya telah berpulang dikarenakan tenggorokan udah luka parah. Jadi kami sekaligus turut menyampaikan salam ya ke Adi Suputra untuk doa dan juga salam untuk almarhumah nenek Nyoman Letri yang telah berpulang. Semoga tentunya beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan kekuatan serta ketabahan ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Ade Suputra. Ini dia Peter Pan Semua Tentang Kita.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.6 LKG Radio Bali, Anda pada menyadari nih LKGers bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya itu paling luas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pastinya ilmu manajemen bisa dipakai kerja di mana aja dan pastinya di bidang apa aja udah pasti ilmu manajemen yang harus dipakai. Mulai dari nih contoh pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa LKGers. Dan tahukah Anda kampus manajemen terbaik yang ada di Bali? Tidak lainnya tidak bukan ini adalah STIMIK Handayani. Di mana STIMIK Handayani itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Di mana ini adalah salah satu sekolah ataupun kampus tertinggi terbaik di Bali LKGers. Bukan hanya terbaik tapi yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus dan paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Wah, keren sekali ya, dan tentunya juga kampus legend dan terkenal. Alumni-alumni itu sudah pasti terbukti sukses, tentunya terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga di luar Bali. Wah, kenapa bisa seperti itu? Ya pastinya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan LKGers di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun pastinya harus punya skill namanya ilmu manajemen ya. Dan untuk Anda, nah kalau gitu gak usah bingung lagi harus mencari kampus manajemen terbaik di Bali. Langsung aja daftarkan diri Anda di kampus STIMIK Handayani. Untuk lokasi kampusnya itu berada di pusat kota Denpasar LKGers. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall tentu bisa, mau nugas bisa, mau hangout juga udah pasti bisa LKGers. Bahkan mau kerja gampang, tinggal sat-sat gitu aja udah langsung sampai ya. Dan tentunya juga dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani ya. Untuk informasi pendaftarannya, Anda bisa mencari di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi LKGers untuk nomor WhatsApp-nya yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Koge Radio Bali. Ini dia satu single dari Avril Lavigne yang judul I Will Be, sudah saya putarkan untuk Made Hendra yang sudah request di sore hari ini. Semoga terhibur ya Made Hendra dengan lagunya atau singlenya. Katanya lagi bersantai. Semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini. Kalau gitu lagi nih, kita sapa-sapa Elkogers yang sudah bergabung. Di sini ada Metut Suti katanya yang bilang, sore Ayu, selamat sore juga Metut Suti. Di sini Metut Suti mau request lagunya Pilihlah Aku Jadi Pacarmu dari Krisdayanti. Tapi setelah saya cek di playlistnya Elkoga, mungkin judul lagunya itu adalah Pilihlah Aku ya, lebih tepatnya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Semoga benar ya ini lagunya. Salamnya buat Ayu sendiri aja, katanya selamat bertugas Ayu. Oke, siap Metut Suti, ditunggu ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Gong Mahes dari seputaran Dalung maksudnya, yang katanya merukas lagunya Fish Otuan dong kak, ada gak? Ada dong. Salamnya buat semua Elkogers aja, semoga sore hari ini bahagia selalu. Oke, siap Gong Mahes, ditunggu ya. Semoga kabar Gong Mahes di sana juga sehat, baik, dan tentunya juga bahagia. Dan selain itu di sini juga sudah ada Detri di seputaran Banjar Tunon maksudnya, dari Singakerta, mengucapin turut berduka cita untuk Bu Nyoman Latri, khususnya Nenek Adi Suputra. Dumogi Amuring Acintia dan keluarga diberikan ketabahan. Astungkare, dan saya juga mendoakan Adi Suputra semoga keluarga besar diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya. Dan selain itu di sini Detri katanya merekuas lagunya Anmes yang judulnya Hanya Rindu. Oke deh, ditunggu ya Detri. Dan kalau gitu langsung aja nih kita putarkan dulu requestan dari Metut Suti. Ini dia Krisdayanti, Pilihlah Aku.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 KGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari John Mayer dengan judul You're Gonna Live Forever in Me. Wah, lagunya slow sekali ya. Dan tentunya lagu ini menjadi pembuka di sesi kedua kita sore hari ini, Alkogers. Jadi untuk Anda yang belum request lagu, boleh banget dari sekarang karena saya masih punya waktu sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang mau request, boleh banget di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di @alkogafm dan juga ada di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. So, saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore. Buruan ya, Alkogers ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: 96.9

96.6 LKG Radio Bali. Untuk Anda LKGers yang masih bingung aja nih, masih mikirin kuliah di mana, tenang, saya rekomendasikan aja nih untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa LKGers. Kenapa begitu? Nah, karena pastinya di UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Pastinya UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi LKGers. Agroteknologi ini dan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pembiakan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada pengadaan

Dan bukan hanya dari staffnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi putuskan mulai sekarang Elkogers untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

96.9 LKG Radio Bali. LKGers, kita sedikit nih masuk pembahasan mengenai kesehatan dulu ya. Ternyata tubuh kita itu seringkali memberikan sinyal melalui hal-hal sederhana, termasuk dari kondisi kaki kita nih LKGers. Percaya gak percaya nih, ternyata dengan kita melihat kondisi kaki kita itu bisa kita merasakan yang namanya atau mendiagnosis kesehatan atau kondisi tubuh kita. Nah, walaupun bukan alat diagnosis sebenarnya ya, beberapa perubahan pada kaki itu ternyata bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita. Misalnya nih, kayak saya kasih contoh, itu adalah kaki bengkak. Nah, pasti banyak dari Anda yang pernah mengalami yang namanya kakinya itu bengkak abis dari kegiatan apapun. Tapi ternyata kaki bengkak itu adalah bisa aja Anda mengalami masalah gula darah atau kemungkinan diabetes tipe 2, LKGers. Wah, ngeri sekali ya. Tapi kalau misalnya kaki bengkak itu kan bisa berasal dari kegiatan atau mungkin karena kecapean juga, tapi lebih baik Anda kondisikan atau konsultasi ke dokter, LKGers, supaya tidak terjadi atau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan maksudnya. Jadi, selain dari kaki bengkak, itu juga pasti Anda pernah mengalami yang namanya nyeri telapak kaki. Nah, biasanya ini pasti sering sekali ya dilakukan atau dirasakan oleh orang-orang yang memang habis bekerja terlalu berat ataupun terlalu capek. Nah, karena dari nyeri telapak kaki itu bisa menandakan yang namanya kekurangan vitamin D yang parah. Nah, jadi untuk Anda yang merasa kurang vitamin D, nah bisa Anda cari atau dapatkan dari berjemur, LKGers, mulai dari jam 9 atau jam 10, itu kan matahari lumayan cerah gitu ya, tapi tidak terlalu panas, tapi tidak terlalu terang juga. Mungkin Anda bisa coba, LKGers, untuk berjemur ya mulai sekarang untuk Anda yang usianya mungkin udah 30, 40, atau 50. Siapkan diri, LKGers, untuk berjemur ataupun makan makanan yang memang bergizi gitu ya. Dan selain dari nyeri telapak kaki, itu juga karena jari kaki yang mulai mati rasa. Nah, pasti Anda yang pernah merasakan yang namanya kesemutan atau mati rasa. Nah, ternyata ini disebabkan oleh karena kekurangan vitamin B1, LKGers. Tentunya vitamin B1 ini Anda bisa dapatkan mulai dari makan ikan salmon, terus kuning telur, makan susu juga bisa banget, atau oatmeal, kacang-kacangan, dan sayuran hijau juga udah pasti bisa. Jadi, LKGers, mulai sekarang jangan hanya memperhatikan kesehatan itu dari luar saja ya, tapi kenali juga mungkin sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh Anda, karena jika ada keluhan yang berlangsung lama atau semakin mengganggu, sebaiknya segera konsultasikan ke tenaga kesehatan supaya tetap jaga kesehatan dan pastinya juga semangat menjalani aktivitas Anda sehari-hari.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Naf dengan judul Akhirnya Ku Menemukanmu. Tentunya single ini requestan dari Putra ya, dari Denpasar, yang katanya bilang salamnya buat LKG aja. Terima kasih kak. Oke, siap Putra. Nih lagunya sudah saya putarkan dan sudah mengudara ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Made yang katanya dari seputaran Gianyar. Mau dong kak request lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih kak, semangat terus. Oke, siap Made. Sudah mengudara ya, sebelumnya udah saya putarkan sebelum lagu Naf ini. Semoga terhibur dan juga Anda dapat nyanyi-nyanyi sendiri gitu di rumah ya. Dan karena tepat sekali waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita juga sudah berakhir. LKG, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, yaitu dari jam 4 sore sampai menuju di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan LKG. Kalau gitu langsung aja Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore ini bersama Ratinari tentunya di Home Sweet Home, asli musik Indonesia sampai jam 8 malam.

0: 이니라디오쿠
1: 복간 이니라디오쿠
0: 복간 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 하나 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Selamat sore Elkogars dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, serta senantiasa diberikan kebahagiaan. Di waktu sore menjelang malam ini, saya Ratinari akan menemani ruang dengar Anda, tentunya di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Ini edisi Sabtu 11 Juli 2026 dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan di weekend ini, apalagi ditambah malam minggu ya, sangat cocok sekali untuk kita quality time bersama keluarga, teman, ataupun pasangan kita mencari teman.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.

0: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
1: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
2: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah. 90.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Karakter seorang anak seringkali terbentuk dari lingkungan di sekitarnya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan tentunya apa yang mereka rasakan setiap harinya bisa mempengaruhi cara mereka bertumbuh, bersikap, dan juga bagaimana cara pandang mereka melihat lingkungan sekitarnya. Jadi sejak kecil, anak itu belajar bukan hanya dari nasihat ya Alkogers ya, tapi juga dari contoh yang ada di dekat mereka. Seperti cara orang tua itu berbicara, bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, hingga kebiasaan kecil di rumah. Jadi semua itu bisa terekam dan juga ditiru oleh anak itu sendiri. Jadi jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan komunikasi yang baik, itu biasanya mereka juga belajar menjadi pribadi yang lembut dan juga memiliki vibe yang positif. Sebaliknya, jika anak yang terbiasa melihat pertengkaran, ucapan kasar, ataupun sikap yang tidak peduli, hal itu juga mempengaruhi karakter mereka yang tumbuh akan menjadi pribadi yang kasar, keras, kemudian juga acuh terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Dan Alkogers, penting diketahui bahwasannya, anak itu adalah peniru yang hebat. Bahkan tanpa kita sadari, mereka bisa mengikuti nada bicara, kebiasaan, hingga cara menghadapi masalah di lingkungan sekitar. Karena itu, penting untuk kita menciptakan lingkungan yang baik bagi anak ya, untuk tumbuh kembang anak tersebut, tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menjadikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab karakter yang baik tidak terbentuk hanya dari sebuah kata-kata, melainkan dari apa yang terus mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan setiap harinya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Please back away from your radio.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang masih kebingungan untuk mencari kuliah di mana ya nantinya ketika sudah tamat SMA, kemudian juga merencanakan masa depan nantinya untuk milih jurusan apa. Dan tenang saja, di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Kemudian di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan di sini juga kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana program studi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan ataupun disebut dengan perikanan ya Elkogers ya, yang mana di sini sudah mengembangkan sebuah ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah juga, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Ditambah juga, fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, serta adanya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi untuk Elkogers, jangan kebingungan lagi, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, di sini Rati punya informasi tentang Stimi Handayani ya, yang mana Stimi Handayani merupakan the first and the best management campus in Bali. Jadi pada nyadar tidak Elkogar, jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri juga bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah Stimi Handayani. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia atau Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, kemudian juga paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yaitu berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal, yang alumninya sudah terbukti sukses nih. Dan juga terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Dan di sini mengapa? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam berbagai pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun manajemen itu sangat dibutuhkan. Yang mana itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Elkogers yang masih kepo, di mana lokasi kampus Stimi Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, kemudian juga mau nugas, mau hangout bareng teman kuliah, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat ya dari kampus Stimi Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Info pendaftaran bisa langsung di WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi dicatat, 082-145-666-199.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, bekerja ataupun menonton film menggunakan laptop sambil rebahan di kasur itu memang akan terasa nyaman. Namun tahukah Anda, kebiasaan tersebut justru dapat berdampak kurang baik bagi laptop Anda. Yang mana laptop itu dirancang dengan ventilasi udara di bagian bawah atau samping sebagai jalur keluar masuknya udara untuk membantu menjaga suhu mesin tetap stabil. Tetapi ketika laptop itu diletakkan langsung di atas kasur, bantal ataupun selimut, ventilasi tersebut itu bisa tertutup sehingga sirkulasi udara menjadi terhambat. Akibatnya, panas yang dihasilkan oleh laptop itu tidak dapat keluar dengan baik dan membuat suhu mesin itu meningkat atau sering yang disebut dengan overheating. Jadi jika kondisi ini terus berulang, performa laptop itu akan menurun, yang mana laptop itu akan menjadi lambat, kipas akan bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang, komponen di dalamnya itu berisiko lebih cepat mengalami kerusakan. Selain itu, Elkogers, permukaan kasur itu juga dapat melepaskan serat kain dan juga debu halus. Jadi saat kipas yang ada di dalam laptop itu bekerja, debu tersebut bisa tersedot masuk ke dalam laptop ataupun menumpuk pada bagian kipas maupun saluran ventilasi. Dan jika dibiarkan, penumpukan debu itu dapat mengurangi kemampuan sistem pendingin dalam menjaga suhu laptop itu tetap normal. Lalu bagaimana cara yang lebih aman? Jadi Elkogar sebaiknya gunakan laptop di atas meja ataupun permukaan yang datar, keras agar ventilasi udara itu tetap terbuka. Jika memang harus digunakan di tempat tidur, gunakanlah alat khusus ya untuk laptop tersebut atau yang sering disebut dengan laptop stand. Jadi sehingga sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik. Jadi kenyamanan saat menggunakan laptop memang penting, tetapi jangan sampai kebiasaan yang terlihat sepele justru membuat perangkat itu lebih cepat panas, memperpendek usia pemakaiannya. Dengan penggunaan yang tepat, laptop itu dapat bekerja lebih optimal dan juga bertahan lebih lama.

0: Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
0: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger sepertinya masuk tanggal belasan, tentunya udah gajian ya. Artinya harus mengisi kebutuhan dapur dan rumah tangga nih. Jadi belanja hemat tanpa takut kantong bolong, pasti dengan menikmati promo. Promo tentu itu ada di mana? Di Klendis ya. Klendis hadir dengan berbagai promo spesial untuk Anda, yaitu mulai dari kebutuhan makanan, minuman, sampai kebutuhan rumah tangga lainnya ada semuanya. Ada pun beberapa promo yang bisa Rata sebutkan, yaitu di Citato Big Size Spicy Chicken 168 gram mendapatkan potongan harga Rp3.000. Kemudian di sini ada Sari Ayu Hydro Glow Facial Foam 100 gram tube itu mendapatkan potongan harga Rp3.200. Dilanjutkan di sini ada Fiesta Karage 400 gram itu mendapatkan potongan harga Rp7.000. Selanjutnya di sini juga ada Paseo ya Smart Facial Soft Pack ya, itu mendapatkan potongan harga Rp3.500. Dan dilanjutkan di sini juga ada Caplang Minyak Kayu Putih Bayi Plus ya, itu di harga Rp13.200. Dan tentu saja masih banyak sekali promo yang dihadirkan Klendis yang tidak bisa Rati sebutkan satu-satu ya. Dan langsung saja Elkogers datang ke Klendis terdekat Anda, karena tunggu apa lagi ya, jangan sampai kantong dompet Anda itu beneran bolong. Datang langsung ke Klendis terdekat Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, banyak orang yang berpikir kalau aura positif seorang perempuan itu hanya dilihat dari parasnya yang cantik ataupun wajahnya yang cantik. Padahal sebenarnya kecantikan yang paling menarik bukan hanya soal penampilan, tapi tentang attitude dan juga cara bersikap. Jadi perempuan yang memiliki aura positif itu biasanya terlihat dari caranya bicara, kemudian juga bagaimana seseorang bisa menghargai orang lain, kemudian juga membawa kenyamanan di sekitarnya. Karena kembali lagi, wajah cantik itu mungkin bisa menarik perhatian, tapi sikap yang baiklah yang membuat seseorang itu selalu diingat. Kadang ada perempuan yang sederhana, tapi kehadirannya itu terasa hangat. Dari caranya dia tersenyum tulus, cara dia memperlakukan orang lain dengan baik, dan cara dia menjaga sikap itu yang memancarkan pesona sebenarnya. Dan Elkogers, attitude juga mencerminkan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Jadi perempuan yang percaya diri tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat hebat. Dan perempuan yang dewasa tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan bagaimana membawa energi positif ke lingkungan sekitarnya. Karena pada akhirnya, kecantikan fisik itu bisa memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi sikap yang baik, hati yang tulus, dan cara memperlakukan orang lain itulah yang akan selalu terlihat indah. Jadi jangan fokus hanya dari cantik di luar saja, tapi jadikanlah pribadi yang juga cantik dari dalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Elkoger pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangannya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan tentu saja ditambah, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian ditambah juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, ditambah adanya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, disertai juga ada free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi Elkogers tidak perlu bingung, putuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Atau juga bisa hubungi Dr. Inenga Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Tidak terasa ya Elkogers, waktu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah tepat di pukul 8 malam ya. Itu tandanya Rati dan Elkogers akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan selamat juga menikmati waktu weekendnya. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih banyak juga Rati ucapkan kepada Elkogers yang sudah setia mendengarkan Home Sweet Home, asli musik Indonesia, dari jam 6 sore sampai jam 8 malam sekarang ya. Dan saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sampai jumpa dan di lain kesempatan.
1: Radio.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: ホガ FM。
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
4: Yeah! You are listening!
5: 96.9 El Koga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah! You are listening!

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
2: Cinta cinta cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Minggu Alkoger. Jumpa lagi sama Bagas Krisna di Resen Dream, membahas trending topik sampai jam 11 malam.

96.9 Elkoger Radio Bali. What the hell, Elkoger? Tadi Avril Lavigne ya, membawa kita kembali bertemu di malam minggu yang indah ini, Elkoger. Ngapain nih malam mingguan? Apakah di rumah aja mempersiapkan stamina dan nyawa untuk nonton Piala Dunia besok ini hari? Atau mungkin lagi sibuk nih jalan-jalan ke PKB penutupan sekarang ya? Atau di 80-an juga ada festival, Elkoger. Siapa nih yang mau lihat gajahnya bangun? Wih, banyak sekali kegiatan malam minggu ini ya. Dan Elkoger yang harus sibuk bekerja, jangan khawatir karena Bagas Krisna juga sama nih, bekerja seperti Anda. Siapa menemani ruang dengar Anda kali ini di Trending Topic edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Selama sepekan terakhir ada banyak sekali hal viral di sosial media, Elkogers. Mulai dari emas 74 kg dan juga Argentina yang dijuluki sebagai anak emas FIFA. Itu yang akan Bagas bahas detail ya malam hari ini. Nah, Elkogers, yang mau gabungan memberikan tanggapannya sedikit mengenai drama Piala Dunia yang menyebutkan Argentina dan Messi dibantu wasit. Boleh banget nih gabungan, kirim salam, request lagu, berikan prediksi juga untuk Piala Dunia besok. Boleh gabungan via chat di WhatsApp 081236155969. Boleh juga lewat sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

0: kelas, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.6 LKGR Radio Bali. Lagu dari Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Bener apa bener nih satu-satunya? Semoga begitu ya. Lagu ini bakal suterin spesial buat Denny yang gak dapat parkir. Katanya mau ke lapangan Puputan nontonin The Youth Festival ya. Tapi karena parkirnya susah, pulang aja deh nontonnya dari live TikTok. Gak apa-apa Denny, emang sekarang tuh lagi macet di mana-mana ya. Tadi Bagas juga mampir ke salah satu mall kawitannya Nak Kodia. Itu udah mulai macet waktu Bagas pulang. Pasnya naik mobil itu emang susah nyari parkir.

Kogers. Gak apa-apa, dengerin Bagas aja ya siaran di Rest and Dream malam hari ini. Semoga selamat sampai tujuan dan semangat menikmati malam minggu. Dan Bagas juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp Elkoga. Ada banyak banget nih ya malam minggu ini, kayaknya banyak yang gabut Elkogers. Ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Mau request lagunya One Direction, judulnya What Makes You Beautiful. Ini ada chat panjang, katanya besok, untuk hari ini dulu ya, membahas trending topic. Jelasin dong tentang semua hewan rabies di Bali yang sangat mematikan, anjing, monyet, kelelawar, kucing, kelinci, dan musang. Ini kayaknya nggak ada berita rabies ya yang viral. Seminggu terakhir, Bagas, nanti coba cek dulu ya, apakah berita rabies ini sudah ada viral-viralnya atau garis media trending topic nggak sepekan terakhir. Kalau Bagas lihat dari algoritma ya, algoritma di sosial medianya Bagas sendiri kebanyakan tentang bola. Kemudian ya, tentang korupsi itu, ini baru jadi tersangka di Alkogers. Apalagi ya, makanan tuh ada yang viral juga, nanti Bagas coba cek satu-satu deh. Kemudian untuk besok, katanya nggak jadi bahas, bingkai tokoh. Ini katanya mau request bahas pemain sepak bola Jepang yang bernama Keisuke Honda. Diganti saja sama bintang komedi SpongeBob SquarePants yang terkenal dari Amerika. Namanya Patchy, si perompak bajak laut diperankan oleh Tom Kenny. Tolong dibahas ya buat Dani. Kita lihat aja Kogers, apakah besok akan dibahas oleh Dani Basyari atau tidak? Ya kita lihat aja besok ya. Kemudian ada Madendra Saputra juga hadir dari seputaran di Setua Marga Tabanan. Mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Mantap, balik lagi ya, santai-santai aja nih malam mingguan. Salamnya buat bosku, makasih dan selamat malam. Selamat malam juga dan selamat bersantai. Elkogers juga harus menikmati waktu santainya. Malam minggu ini merupakan malam minggu yang langka. Malam minggu terakhir khususnya bagi anak sekolah. Karena dari hari Senin nanti sudah mulai MPLS itu ya. Kayak MOS itu zamannya Bagas, Elkogers. Semangat buat semuanya. Orang tua juga harus semangat buat mendampingi anak-anaknya. Wih, udah masuk aja nih. Tahun ajaran baru naik kelas berarti ya. Semangat buat semuanya. Masih di WhatsApp, Bagas mau sapa yang terakhir sebelum nanti pindah ke Instagram dan Facebook. Ada siapa ini? Ada Maci Halon di Tukat Petanu. Mau request lagunya Radio yang dinyanyikan The Course. Terima kasih buat kakaknya selamat bertugas dan semoga sehat selalu, Kak. Oke, sehat juga ya buat Maci Halon. Ini emang musimnya agak gimana, Kogertri. Pagi juga mendadak dingin banget. Dan ada pewara senior kita di sini, asik pewara senior dong. Ada Yuda Kesuma ya, tadi pagi kalau Elkogers perhatiin sedikit bengek suaranya Elkogers. Ya harus jaga kesehatan semua karena suhunya emang akan mulai menurun di sasih berapa ya menurut kalender Bali. Ya, adalah pokoknya itu. Biar gak lama-lama, bakal langsungnya lagunya The Course Radio spesial buat Maci Holland di Tukat Petanu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Avril Lavigne, I will be apa nih Alkogers? I will be awesome, I will be rich, or I will be your husband or your future partner. Wah, banyak sekali ya pokoknya makna dari masa depan Alkogers, gak ada yang tahu. Nah, lagu ini udah bagas putarin spesial buat yang gabungan di WhatsApp tadi, siapa ya? Madehendra Saputra kayaknya ini ya yang request. Bukan dong. Dulu salah putar saya ya. Wah, mohon maaf, lagunya ini yang di request jam 4 sore tadi. Malam-malam requestannya lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Ini nanti ngantrinya agak lama ya, mohon maaf buat Madehendra Saputra. Sabar, pasti Bagas puterin kok. Tapi sebelumnya Bagas mau sapa yang gabungan di Instagram. DM Instagram juga udah rame. Ada siapa ini Bagas mau sapa duluan ya? Ada Adi Suputra hadir dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Betung, Bali. Mau request lagunya Peter Pan, judulnya Semua Tentang Kita. Udah Bagas siapin. Aduh, ada berduka nih Alkogers ya, kabar duka. Baru saya baca nih. Kirim salam katanya untuk nenek saya, neneknya Adi Suputra, nenek Nyoman Latri telah meninggal dunia dikarenakan tenggorokannya terluka. Dumugi amor ingat cintia ya buat nenek Nyoman Latri, selalu setia gabungan di Alkogar Radio Bali. Semangat buat Adi Suputra, jaga kesehatan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan. Kemudian Bagas juga mau sapa yang lain, terima kasih buat Alkogar yang udah gabungan. Ada siapa ini? Ada Kadek Giri hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya Charlie Puth featuring Wiz Khalifa, judulnya See You Again. Cocok banget ya buat Adi Suputra, ini semoga bertemu lagi dengan nenek Nyoman Latri di kehidupan lain Alkogar. Tapi sebelum itu Bagas mau puterin lagu dari Ucil Marucil ya, pendengar dari masa depan. Ini minggu lalu, pas banget Alkogers, minggu lalu tanggal berapa itu ya, 4 Juli. Ini kan ada konser yang viral itu loh di Bali United Training Center. Di sana Bagas mampir, nontonin Sheila on 7 dan ketemu sama Ucil Marucil. Di sana Bagas langsung disapa. Ini agak langka momennya ya, karena Bagas sebagai penyiar radio kan pewara tuh biasanya yang didengar suaranya Alkogers. Tapi entah kenapa Ucil Marucil bisa menemukan saya di antara lautan manusia. Padahal Bagas sudah menyamar ya pakai baju yang gleber-gleber, yang gede, kemudian pakai topi juga untuk menyembunyikan jati diri. Ternyata ditauin juga sama Ucil Marucil, luar biasa Ucil ini. Untuk requestan lagunya, tentu saja lagu Silon Seven, judulnya Temani Aku. Suksmo katanya buat belinya, suksmo sekebon, belinya juga sehat dan bahagia, serta banyak uang selalu. Astungkare swaha, kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang banyak. Selamat bertugas katanya. Oke, terima kasih banyak Ucil Marucil. Langsungnya Bagas puterin ya lagunya Silon Seven, Temani Aku, spesial buat Ucil Marucil, pendengar dari masa depan.

96.9 Koga Radio Bali. Semua tentang kita dari Peter Pan. Ini buat Anda yang memiliki banyak kenangan dengan orang tersayang. Ini pastinya agak sulit ya melepaskan hubungan, apalagi jika orang itu benar-benar berkesan di hati kita, Alkogers. Lagu ini bakal puterin spesial buat Anda yang berusaha melepaskan dirinya. Dan buat yang belum bisa, gak apa-apa. Semangat ya, pelan-pelan ikhlaskan. Pasti nanti akan datang penggantinya. Dan membahas soal kita, semua tentang kita, ada yang menarik nih, Alkogers. Tentang sepak bola pastinya yang topik Bagas bahas di trending topik edisi hari ini, di mana pemain Argentina, khususnya Lionel Messi ya, salah satu pemain terbaik di dunia, GOAT bersama dengan Cristiano Ronaldo, ini dituding merupakan anak emas FIFA. Khususnya untuk tim Argentina sendiri seringkali mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Seperti misalnya pertandingan lawan Mesir kemarin, El Cogers. Ini kan sebenarnya udah unggul 2-0. Harusnya bahkan 3-0, namun ada satu gol dianulir. Dan itu pastinya membuat banyak orang bingung, kenapa ya gol itu dianulir padahal pelanggarannya sudah jauh. Nanti Bagas akan jelaskan lebih detail. Tapi ini Bagas mau sampaikan pesan dari salah satu El Cogers yang merupakan fans setianya Messi. Ini bilang aja namanya siapa ya. Sebut saja namanya Bambang gitu. Katanya Bambang, ini gak seru nih. Soalnya kan Bagas nih fansnya Ronaldo. Sudah pasti penilainya subjektif. Bener ya, subjektif apa objektif kalau saya pribadi nilai? Subjektif katanya. Tapi kan ini udah merupakan rahasia umum, El Cogers. Bukan Bagas yang bilang. Memang berdasarkan trending yang ada di Google Trends ya, Bagas cari kemudian berita-berita viral. Ketika mencari hal viral atau trending selama sepekan terakhir, pasti yang muncul adalah berita mengenai Argentina anak emas gitu, atau enggak Argentina dibantu wasit dan sebagainya. Intinya memang ada sedikit kontroversi di mana belakangan ini memang Argentina sering dipojokkan, El Cogers. Ya mungkin dari faktor pemainnya juga, kemudian wasitnya juga, fansnya juga. Ini memberikan banyak sekali drama-drama yang seru di Piala Dunia kali ini. Dan yang menarik adalah pertandingannya itu sudah selesai, tapi efeknya itu masih berlangsung sampai saat ini. Di mana besok kan Argentina akan melanjutkan pertandingan di babak 8 besar ya. Di quarter final menghadapi Swiss. Dan orang-orang sampai sekarang juga masih banyak nih yang menyindir Argentina. Apakah nanti melawan Swiss juga dibantu wasit? Wah, ini menarik, kita tunggu, El Cogers. Tapi pastinya menurut Bambang, kalau memang timnya hebat, harusnya keputusan wasit seperti apapun tidak akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Dibobol 2, dibales 3 gitu kan misalnya katanya Bambang nih. Buat fansnya Ronaldo, udahlah ikhlasin aja, udah tua katanya GOAT kalian. Yang benar-benar sejati adalah GOAT Messi. Ini ngajak debat Anda ya. Tapi ya bukan itu intinya, El Cogers. Karena emang yang viral itu adalah bagaimana netizen ini menanggapi dari berbagai drama yang terjadi di atas lapangan, bahkan sampai di pinggir lapangan. Bahkan informasi terbaru, pelatih Argentina juga memberikan statement ini, baru aja Bagas lihat ya lewat di FYP-nya Bagas, kalau pelatih Argentina itu membela pemainnya, membela negaranya pastinya. Ya emang wajar, El Cogers. Tapi kan kita akan lihat sendiri di lapangan. Apakah benar Argentina bisa bermain tanpa dukungan wasit? Bagaimana jika mereka yang dirugikan? Ataukah bisakah wasit benar-benar adil dalam memimpin pertandingan? Itu yang kita harapkan. Karena memang kan ini merupakan ajang yang bergengsi, El Cogers. Piala Dunia 4 tahun sekali. 4 tahun lalu sudah banyak keputusan kontroversial di mana Argentina itu diberikan banyak sekali penalti dalam satu edisi Piala Dunia. Sementara negara lain tidak ada. Kira-kira besok lawan Swiss, Argentina akan dibantu wasit lagi nggak ya?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Lagu dari Shakira, Dai Dai, official soundtrack FIFA World Cup 2026. Ini ngomongin soal Piala Dunia, sisa seminggu lagi nih LKGR sebelum final dan dramanya sudah makin memuncak. Di mana selama seminggu terakhir yang menjadi viral atau trending topic di internet, di Instagram, TikTok, Facebook, bahkan Friendster. Ini adalah mengenai kasus Argentina dan Messi yang dituding mendapatkan bantuan dari FIFA. Kalau netizen itu nyebutnya anak emas, anak FIFA gitu, kurang lebih Alkogers. Dan itulah yang kita bahas malam hari ini di Resen Dream Trending Topic edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Masih bersama saya Bagas Krisna, si penggila bola, asik banget. Kita akan bahas apakah benar Messi ini anak emasnya FIFA atau itu hanyalah akal-akalan netizen saja. Boleh berikan pandangan Anda, apalagi fansnya Argentina ya, fans Messi seperti tadi ada yang gabungan temannya Bagas, sebut saja Bambang namanya, itu bilang Messi bukanlah anak emas, itu hanya sakit hatinya fans Ronaldo katanya Alkoger. Sebenar apa enggak tuh? Boleh gabungan ya, berikan pendapat Anda. Tentunya sambil kirim salam, request lagu via chat di WhatsApp bisa. Langsung aja hubungi Bagas di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Ya mungkin radionya bermasalah, ngerebek-ngerebek, gangguan sinyal, atau mungkin Anda lagi di santai-santai di rumah ya, kemudian radionya cuma ada di mobil. Boleh dengerin Bagas secara online, bisa streaming di website Elkoga, klik alamatnya di www.elkogaradiobali.com, lalu pencet tombol live streaming, bisa di pojok kiri atas atau kanan bawah, dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Ini banyak orang yang salah mengartikan lagu ini untuk temannya atau orang yang pergi jauh. Ya memang pergi jauh sih, cuman kan ada kalanya perginya tuh untuk selama-lamanya Kogers. Dan ini yang membuat kita sedikit ada penyesalan. Karena kan kita itu selalu beranggapan jika kita berpisah maka kita bisa bertemu lagi. Ya mungkin tidak bertemu dalam kehidupan, mungkin bertemunya di alam lain Elkogers. Gak ada yang tahu ya kehidupan setelah itu. Dan membahas soal sampai jumpa, ini ada berita kurang mengenakan juga Elkogers. Dimana salah satu pemain timnas Afrika Selatan ini baru saja dikabarkan telah meninggal dunia. Sebelumnya ya nenek dari pemain bola ini yang dikabarkan telah meninggal terlebih dahulu. Tapi mungkin karena beban yang dipikul cukup berat, akhirnya pemain ini juga dikabarkan meninggal dunia juga Elkogers. Jadi memang gak ada yang tahu ya kondisi seseorang. Maka dari itu kalau bisa kita harus selalu bersikap baik terhadap orang lain Elkogers. Apalagi buat teman-teman yang lama tidak jumpa, kemudian tidak banyak bisa bercerita gitu ya, gak banyak punya teman ngobrol. Sebisa mungkin kita jadilah orang yang selalu ada mendengarkan obrolannya. Mungkin gak bisa bantu banyak dari segi finansial atau mungkin dari segi support moral secara terus-menerus. Tapi jika ada kesempatan Elkogers melihat teman yang membutuhkan, sedang banyak masalah, kita tanyakan saja kabarnya dan jadi orang yang baik untuk mendengarkan ceritanya. Gak usah menghakimi Elkogers, kalau tidak diminta gak perlu memberikan solusi. Yang penting ada dan bisa mendengarkan ceritanya. Gitu kurang lebih ya. Lagu ini bakal seputarin spesial buat Kade yang gabungan via Facebook Messenger. Makasih Kade udah hadir. Ada juga Hendra, ini hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya Kes-Kes featuring Krisna Perry. Judulnya Pahlawan alias Hero. Kita bakal siapin ya. Mungkin lagi sebentar bakal seputerin. Sabar-sabar. Ada Ricky juga baru aja gabungan. Request lagunya Protonema. Ini hadir dari seputaran

Ranmengui yang judulnya Kiranya buat kakak, makasih. Ntar bakal cariin dulu, semoga ada. Ada siapa lagi nih masih di Facebook Messenger? Ada Giri dari Seputaran Sanur hadir. Request lagunya ada Changcuters, judulnya Senandung Pertemanan. Ini cocok banget buat Elkogers yang masih bisa kumpul sama teman-temannya. Ini harus kita rayakan Elkogers. Karena percayalah buat Anda mungkin yang masih duduk di bangku kuliah, masih sekolah, atau mungkin ya masih SMA, ya kan sekolah juga tuh SMP, SD. Percayalah teman Anda itu harus kita hargai sebisa mungkin. Apalagi ketika nanti beranjak dewasa, semuanya sudah sibuk bekerja, sudah sibuk berkeluarga. Ini pastinya waktu untuk bertemu dengan teman jadi semakin langka. Maka dari itu nikmati momennya dan kumpullah bersama teman-teman Anda. Dan sebelum Bagas puterin lagunya itu, Bagas sudah siapin lagunya Linkin Park judulnya 6. Ini direquest sama Komang Aryani dari Seputaran Denpasar. Dan Bagas terakhir juga sempat baca artikelnya. Buat Anda yang mungkin memiliki banyak beban pikiran, stres itu ya yang berkepanjangan, dengerin lagu Linkin Park ini katanya bisa menurunkan tingkat stres Anda. Apakah benar demikian? Yuk kita dengerin sama-sama lagunya Linkin Park dengan judulnya 6.

0: TV라디오쿠 목간 TV라디오쿠 목간 TV라디오쿠
1: kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Radio Bali, lagu dari Keskes dengan judulnya Hero alias Pahlawan. Ini bagus sekali arti liriknya, Kogers. Nggak perlu bantuan siapapun, udah nyelamatin diri sendiri katanya. Wah, luar biasa ya. Jadi pahlawan itu nggak melulu harus demi orang lain. Demi diri sendiri juga penting, Kogers. Dan ngomongin soal pahlawan, ini ada yang gabungan ya di WhatsApp. Ada dari tadi nih, ngotot sekali minta trending topik dibahas. Bahas tentang hewan rabies di Bali. Ini sangat mematikan katanya. Ya sebenarnya Bagas cari-cari, gak ada informasi viral sih yang berseliweran di sosial media. Tapi berhubung Bagas juga ingin jadi pahlawan, asik, jadi pahlawan untuk mengingatkan kita semua untuk melindungi diri, Alkoger. Sekarang memang yang namanya kasus rabies, khususnya di Pulau Dewata Bali, ini selalu menjadi perhatian serius dengan terus dilaporkannya temuan kasus gigitan hewan dan juga korban jiwa. Dimana berdasarkan data yang Bagas rangkum, di awal tahun 2026, tercatat penambahan korban jiwa di Jembrane akibat gigitan kucing liar. Di mana untuk menekan angka penularan, pemerintah daerah seperti Kabupaten Gianyar gencar melakukan vaksinasi massal dan sterilisasi anjing secara gratis. Untuk melindungi diri Anda, Bagas juga rekomendasikan ya beserta keluarga untuk mengambil langkah-langkah penting yang harus Anda ambil. Seperti misalnya menghindari hewan liar, jauhi anjing atau kucing liar, dan jangan memprovokasi atau memancing hewan tersebut. Gak usah ajak main-main dari jauh tuh, Alkogers. Jangan ya, hindari resiko. Kemudian jika Anda terkena gigitan atau cakaran, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, lalu beri antiseptik. Ini penting ya untuk mencegah virus rabies menyebar. Lalu kemudian setelah itu datangi fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Ini penting, Alkogers, untuk menjaga keselamatan Anda, keluarga, dan orang-orang tercinta. Gitu ya, udah Bagas berikan informasinya, jadi iklan layanan masyarakat, Alkogers. Tapi penting juga untuk menjaga keselamatan kita bersama. Sebelum Bagas lanjut membahas trending topik yang benar-benar viral selama sepekan terakhir mengenai FIFA, apakah dia menganakemaskan Argentina dan apakah Messi benar-benar merupakan anak FIFA? Maka sama siapa juga yang gabungan di WhatsApp, ada Agus Adi Tabanan. Ini mau request lagunya Eta, bawakan Aku Cinta. Oke, luar biasa lagunya ya. Katanya salamnya buat kakak aja, terima kasih. Udah Bagas siapin lagunya. Tapi sebelumnya Bagas ada mau muterin lagunya Protonema yang kiranya. Ini tadi udah gabungan dari Facebook, belum sempat Bagas puterin. Jadi langsung aja Bagas puterin, ini dia lagunya.

96.6 Nako Ge Radio Bali. Nania featuring Jan Mayer mendendam. Jangan mendendam Elkogers, meskipun tim jagoan Anda di Piala Dunia kalah. Tapi kalau kalahnya dizolimi wasit gimana itu ya? Aduh, lagu ini makasih puterin spesial buat Saiful Rahman yang gabungan dari Situ Bundu via DM Instagram ya. Salamnya buat Kakak, terima kasih. Sama-sama. Dan membahas soal topik kita Elkogers yang menjadi viral selama sepekan terakhir di berbagai platform sosial media adalah ketika Mesir ngamuk tuding Argentina dan Messi dibantu oleh wasit. Bahkan netizen menyindir bahwa Messi serta Argentina merupakan anak FIFA. Di mana Mesir ini tidak hanya kecewa usai disingkirkan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bahkan pelatih De Paraoh, julukan timnas Mesir, Hossam Hassan melontarkan tudingan keras dengan menyebut Albi Celeste, julukan Argentina, dan Messi seolah dibantu untuk lolos ke perempat final. Di mana Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di Mercedes-Benz Stadium Atalanta Selasa 7 Juli 2026. Di mana awalnya mereka tertinggal 2 gol Elkogers. Mesir sempat berada di atas angin lewat golnya Yasser Ibrahim pada menit 15 dan Mustafa Zico menit 67. Namun Argentina membalikkan keadaan melalui golnya Cristiano Romero, Messi, dan Enzo Fernandez. Yang unik adalah sebenarnya Mesir hampir saja unggul 3 gol, tapi 1 golnya dianulir. Dan hasil tersebut membuat Mesir tersingkir dari Piala Dunia. Sementara Argentina melaju ke babak perempat final melawan Swiss besok pagi jam 9, Elkogers. Bagi Hassan, kekalahan itu bukan semata karena permainan di lapangan. Ia menilai ada sejumlah keputusan kontroversial yang menguntungkan Argentina. Pelatih 59 tahun itu menyoroti gol penentu Enzo Fernandez yang lahir setelah Mohamed Salah terjatuh di kotak penalti. Ia juga menyinggung insiden Alexis McAllister yang dinilai menjatuhkan pemain Mesir saat serangan balik di area terlarang. Dan pastinya wasit kini menjadi sasaran kemarahan. Di mana kekecewaan kubu Mesir tidak berhenti pada Hassan. Striker Mustafa Zico juga meluapkan kemarahannya kepada wasit Francois Letexier. Bahkan sepanjang pertandingan, Letexier ini menjadi sorotan karena sejumlah keputusan yang kontroversial, mulai dari penalti yang dibatalkan, gol Mesir yang dianulir melalui VAR, hingga beberapa insiden yang dinilai luput dari peninjauan. Hassan juga kembali mengecam kepemimpinan Letexier. Ia mengaku telah menyampaikan protes langsung kepada sang pengadil usai pertandingan. Dan pastinya warganet ini, apalagi netizen Indonesia ya, langsung mengingatkan publik bahwa wasit yang namanya Letexier tadi ini pernah menjadi wasit ketika Indonesia melawan waktu playoff Olimpiade Paris 2024 ketika Indonesia melawan Guinea Elkogers di timnas Indonesia U23. Bahkan ada yang menyebut Messi adalah anak emas FIFA. Ketika itu sejumlah keputusan Letexier memicu kontroversi termasuk penalti untuk Guinea yang menuai protes keras dari pelatih Shin Tae-yong. Namun Shin Tae-yong malah diberikan kartu, sama seperti pelatih timnas Mesir yang memberikan gestur adanya tindakan rasisme. Tapi sayangnya justru pelatihnya diberikan kartu Elkogers. Tak heran saat Letexier kembali memimpin laga kontroversial Argentina lawan Mesir, banyak netizen Indonesia langsung mengaitkannya dengan insiden tersebut. Ini ada akun dengan namanya @basbus. Oh, ini komentarnya gini Elkogers. Oh, wasit ini toh yang bikin SD yang ngamuk-ngamuk. Memang sengaja kok Mesir ini dan Indonesia dikasih wasit aneh. Biar yang menang anak FIFA katanya. Luar biasa Elkogers. Ada juga akun dengan nama bsimple24. Ini berkomentar, ternyata wasit ini, wasit error Perancis yang bikin se-Indonesia emosi waktu itu. Ada juga yang komen, gedek banget woy, wasitnya bisa dipecat aja nggak sih? Dan banyak sekali komentar lainnya, wah ini emang Messi anak FIFA gitu. Ada yang komen ya, dari akun Saludo Sasprati. Herannya wasit bermasalah seperti ini malah dipakai terus. Dan banyak lagi komentar lainnya, Alkogers. Jadi berdasarkan hal tersebut, apakah kira-kira benar nih wasit ini memang memihak Argentina dan FIFA juga menjadikan Messi anak emasnya? Menarik, kita tunggu ya klarifikasinya.

96.6 Koge Radio Bali, bawakan aku cinta. Wah, gimana caranya ya? Dengan perasaan dan hati yang lapang, Koge. Perhatian, cinta kasih itu ada banyak sekali bentuknya. Apapun itu, semoga dilancarkan ya, Elkogers, yang lagi berjuang mempertahankan cintanya atau meraih cinta dirinya di malam minggu yang indah ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Guys, Krisna sudah menemani Anda ya, selama 2 jam dari jam 9 tadi, di Resendri membahas tentang trending topic. Semoga topik yang Bagas bawakan mengenai Argentina apakah merupakan anak FIFA bisa menghibur Anda, Elkogers, di malam minggu ini. Apakah benar Messi anak emas ataupun Argentina itu merupakan didukung FIFA? Kita lihat saja di pertandingan besok ya, hari Sabtu jam 9, besok hari apa? Hari Minggu, Elkogers. Hari Minggu jam 9 pagi, Argentina akan menghadapi Swiss. Kalau memang dari sana masih banyak ya keputusan kontroversi, mungkin makin ramai lagi ke depannya, Elkogers. Makin jelas ya, apakah benar Argentina ini didukung oleh FIFA dan Messi merupakan anak emasnya. Tapi jika berhasil benar-benar adil pertandingannya kan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ada banyak pengamat juga, ahli bola, legenda-legenda memberikan komentarnya. Kita cukup menyimak saja. Tapi jangan sampai yang menjadi viral trending topic di sosial media, ini kita bawa-bawa ke dunia nyata dan akhirnya kita berantem sama teman kita sendiri. Jangan sampai, Elkogers ya. Jadi itu dia kebersamaan kita malam hari ini. Dan karena udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Ah, minggu pagi bawaannya pengen bales-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kabupaten.
1: Gempa berkekuatan 6.0 Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
0: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.6 Alkogar Radio Bali. Selamat pagi Alkogar.
1: Selamat pagi. Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudha Kusuma di Alkogar. Beautiful Sandy.
1: Yuhu, sampai jam 9 pagi aja ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Akoga Radio Bali. Emang Dul Sumbang ini orangnya sakti sekali.
1: Kenapa?
0: Metik bintang, ngantongin bulan, dapat diskon di matahari. Orang-orang dulu itu sakti-sakti ya bikin lagu ya.
1: Iya benar. Dan lucu-lucu sih ya kalau misalnya lagu-lagu zaman dulu, tapi Indonesianya.
0: Indonesia betul. Kalau yang terbarunya kan ada bintang di surga, ngelihat aja gitu. Kue zamannya dulu Sumbang udah dikantongin tuh bintang-bintang ya. Nah, kalau kita lihat di zaman dulu orang-orang ekspresif sekali ya ketika membuat sebuah karya ya. Apapun yang kelihatannya tidak mungkin itu bisa jadi mungkin dan bisa dinikmati.
1: Iya, iya, kan? Ya. Walaupun sebenarnya imajinasi ya. Kalau pada faktanya ya gimana ngantongin bintang-bintang itu?
0: Bener. Udah bulan bisa ngomong aja kalau bagi orang kan. Kalau di lagunya romantis, kalau saya ketemu bulan bisa ngomong, kabur saya.
1: Iya.
0: Kelihatin bulan, aduh.
1: Normal, ya gitu sih.
0: Besok gimana ya? Besok baik-baik aja. Itu dia menurut saya. Aduh, rasa sepi lagi sini. Kabur tadi.
1: Citing.
0: Ya, ya.
1: Orang Bali sih bilangnya gitu ya. Ya apapun itu, semoga sih pagi ini Anda bangun dengan kondisi yang sehat walafiat, El Kogeres. Karena kita berdua ini kompakan pilek.
0: Iya. Sehat, sehat. Ya namanya juga kita berusaha tetap sehat ya.
1: Iya.
0: Walaupun sedikit pilek, tapi semangat kami tetap berkobar untuk menemani Anda pagi ini.
1: Benar sekali, yang jelas pagi hari ini di Beautiful Sunday kembali ada Mika Karisa
0: dan ada Yuda Kesuma. Dari jam 7 sampai jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita asik di sesi berisik untuk Anda semuanya.
1: Yuhu. Selanjutnya di sesi kedua nanti ada Sidul ya, informasi jadul di jam 8 pagi kita akan mengajak Anda bernostalgia, mengingat memori-memori masa lalu.
0: Luar biasa sekali. Jadi tunggu ya apa yang mau kita ajak El Kogers untuk bernostalgia nanti ya. Sambil kita dengarin juga koleksi lagu asik El Kogers Radio Bali versi vintage-nya, masih barengan dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: misalkan ketemu sesuatu yang serem, kalau melihat masa depan yang suram juga berdiri bulu rumah saya. Rumah.
1: Ya, ya ada kita cemas, Yun.
0: Iya dong.
1: Kalau dari awal sudah dihadapkan dengan masa depan suram. Betul. Tapi yang namanya masa depan siapa yang tahu sebenarnya ya?
0: Betul banget.
1: Masa depan di Raisan ini.
0: Nanti datang lagi ya. Jadi gitu dong.
1: Enggak, dimulai dari langkah-langkah kecil di saat ini, di momen sekarang gitu ya.
0: Benar banget.
1: Dan kalaupun memang ini berkaitan dengan lanjut studi, karena betul, ngomongin studi ini besok anak-anak sekolahan juga udah mulai masuk sekolah lagi. Betul. Anak-anak kuliahan udah tersebar, udah mulai ngurusin ospek gitu ya. Nah ini ada yang ternyata belum mendaftar di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, besok bisa daftar loh.
0: Benar banget, karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogas, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, seperti ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Selanjutnya ada peternakan, Elkogers mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai kok ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi tentunya di sumber daya perairan yang berawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal secara kerti serta perhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, tentu saja staf pengajar yang terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, fasilitas kampus, kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan ini yang membuat kita gak perlu mikir lama lagi, Elkogers. Putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Daftarnya bisa besok ya, Elkogers. Tapi hari ini Anda bolehlah cari tahu informasi lebih lengkapnya lagi. Silakan bisa dicek di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi dulu ya Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
4: Dengan penempatan di Head Office Klendi, toko klinis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko klinis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko klinis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klinis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klinis area Tabanan, toko klinis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
3: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
5: bulan Juli 2026.
3: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.9 FM kembali. Hai tua-tua geladi, ajari anak muda ini agar tidak menjadi geladi.
1: Tapi emang benar ya, supaya tidak jadi geladi.
0: Iya.
1: Ya kita harus jadi orang, istilahnya seperti jadi itulah. Ya,
0: udah harus... tua jadi geladi. Mau jadi apa bangsa ini? Hei tua-tua geladi. Mending bawa anak muda itu ke Stimi Handayani.
1: Benar, benar. Ini adalah the first and the best management kampus in Bali loh, Elkogers ya. Udah terbaik banget ini.
0: Benar.
1: Dan kita-kita nih sebenarnya perlu menyadari sih ya, Elkogers, bahwa ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya kan. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Misalnya Anda pengen jadi pegawai negeri, ataupun pegawai di perusahaan tertentu, bahkan untuk bikin bisnis sendiri alias jadi wirausahawan gitu ya.
0: Bener.
1: Harus menguasai yang namanya ilmu manajemen.
0: Benar juga. Dan hei anak muda, apakah Anda tahu bahwa ternyata Stimi Handayani ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali dengan nama panjangnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Dan hei, tahu kenapa bisa dibilang yang first and the best? Karena ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 79. Kampus legend ya, dan terkenal dengan alumni-alumninya yang sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, di pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Jadi harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan hei anak muda, di manakah lokasi Stimi Handayani ini?
1: Kita kasih tahu ya, biar jelas Kogers. Hei anak muda. Lokasi kampus Stimi Handayani ini ada di pusat kota Denpasar kok, Elkogers. Deket lah ya.
0: Deket.
1: Di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar. Tepatnya itu di ujung Jalan Sudirman Denpasar. Deket banget sama SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi seandainya nih Anda habis kuliah maunya nge-mall gitu ya, atau mau nugas, mau hangout, bahkan mungkin mau cus ke tempat kerja gitu ya, barangkali ada yang memang kerja sambil kuliah juga gitu, gampang tinggal sat-sat karena memang tempatnya strategis dari kampus Stimi Handayani ini, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar, informasi pendaftarannya silahkan langsung WhatsApp ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi ya, bisa di 082 145 666 199.

0: 96% murah, tapi bagi beberapa orang mungkin ini menjadi kiamat ya.
1: Karena apa Yuda?
0: Karena ada yang dijadikan tersangka.
1: Apa ini?
0: Ternyata kita sudah masuk ke sesi berisik berita asik ya, Ko Garcia. Edisi hari Minggu 12 Juli 2026, Febri Adriansyah resmi jadi tersangka. Wah, dunia sudah kiamat berarti ya. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita lihat beritanya. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Febri Adriansyah atau FA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Inisial FA ini merupakan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus. Dan telah ditetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dikatakan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada hari Sabtu kemarin ya. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menjelaskan Eva ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka lainnya berinisial DR dari pihak swasta. DR disinyalir sebagai Don Rito yang dikabarkan berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum. Penetapan keduanya sebagai tersangka telah melalui proses gelar perkara yang dilakukan penyidik. Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Ditambahkan, tersangka DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Terhadap tersangka DR dan FA itu disangkakan dengan berbagai pasal. Mohon maaf, agak flu saya hari ini ya. Dengan berbagai pasal yang cukup memberatkan pastinya ya. Penanganan perkara ini selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung atas kesepakatan bersama antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam rangka sinergi. Sebelumnya pada Kamis, tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya itu menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita emas batangan seberat 74 kg ya, dan mata uang asing dan rupiah senilai sekitar 476 miliar rupiah. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler, beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang tersimpan di dalam brankas. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari investigasi gabungan atau joint investigation terkait 3 perkara, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Sementara itu, Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai PLT atau pelaksana tugas Jampitsus ya, setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah proses hukum yang sedang ditangani penyidik Polri. Dunia belum kiam. Itu tiba-tiba
1: sudah sih ini namanya ya.
0: Sudah ya.
1: Saya sempat agak miris sih melihat ada seorang content creator yang membuat video kompilasi gitu ya.
0: Kompilasi, oke. Okay.
1: Kompilasi ya. Jadi diambil dari comotan video-video lain di internet, di mana ada orang-orang yang bekerja pontang-panting gitu ya,
0: betul,
1: dari
0: betul.
1: Pagi gitu kan. Terus ada orang-orang yang benar-benar susah banget di jalanan sana,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Dan setelahnya kita mendapatkan informasi ini, gitu. Uh-huh. Kayak, wah, jadi warga negara Indonesia sesakit itu ternyata ya.
0: Sangat ya, apalagi berapa berat Anel Kugers, misalkan 60 kilo, uh-huh. 70 kilo, masih kalah itu sama emasnya itu.
1: Iya.
0: 74 kilo loh itu.
1: Uh-huh.
0: Dunia belum kiamat, tapi sudah kiamat bagi masyarakatnya mungkin ya.
1: Iya. Aduh, kita doakan semoga sih ini segera diusut tuntas, clear. Benar. Gitu ya. Dan gak ada lagi yang seperti ini ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya udah capek banget sama masalah-masalah ataupun isu-isu seperti ini sih.
0: Benar, kalau mau tahu seberapa capeknya kita, dengerin aja suara kita bengek udah pagi ini ya.
1: Iya, benar. Oke, kita beralih dulu yuk Ilko Geres, untuk Anda yang barangkali sebelumnya itu susah banget sama yang namanya minta tolong.
0: Minta tolong?
1: Sebenarnya gak susah.
0: Ini tolong ini yang dapat sakti ini.
1: Lontong. Nanti kita memem itu yuk. Kita bahagiakan diri kita. Enggak, ini beneran minta tolong. Jadi mungkin ada di antara Anda yang pernah minta tolong sama rekan kerja,
0: betul,
1: sama teman, sama keluarga, sama siapapun itu, tapi gagal maning gitu loh. Alias ya tidak mendapat pertolongan sehingga betul. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka ya, yaudah jadi mandiri aja gitu.
0: Benar.
1: Jadi di fase ataupun di mode survival mode lah orang bilang begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi di sini ada artikel mengenai cara minta tolong dan peluang mendapatkan bantuan. Gitu. Ternyata ada strateginya.
0: Ada strategi
1: ya.
0: Betul, tolong, ya.
1: Iya. Jadi cara seseorang mengajukan permintaan bantuan dapat mempengaruhi peluang permintaan tersebut dikabulkan. Ternyata Elkogers. Namun penelitian terbaru menunjukkan banyak orang justru cenderung terlalu optimis saat minta tolong kepada orang lain di era seperti sekarang gitu ya. Mm-hmm. Jadi orang-orang rata-rata lebih kayak yakin gitu bahwa ketika dia minta tolong itu yeah. bakal ditolongin nih sama banyak orang gitu. Nah, ini udah ada studinya sih sebenarnya ya. Jadi pendekatan pertama itu adalah pesimistis, yaitu memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menolak, misalnya dengan mengatakan, saya tahu kamu mungkin sibuk sekarang, tapi gitu.
0: Kayak bahasa ChatGPT ya. Ini bukan tentang ini, tapi.
1: Ya, seperti itu. Padahal itu sebenarnya bahasa Indonesia buat Indonesia loh.
0: Benar.
1: Jadi sayang banget sih itu di. Saya.
0: Ketika saya melihat tipe tulisannya itu langsung AI.
1: Padahal nggak selalu seperti itu. Aduh sedih deh, jadi penulis bingung menata tulisannya gimana.
0: Jadi dengan namun deh.
1: Ya, pendekatan yang kedua adalah sopan rasional namanya ya.
0: Sopan rasional.
1: Yakni menyesuaikan cara meminta berdasarkan besarnya bantuan yang diminta dan kedekatan hubungan dengan orang tersebut. Jadi kalau nggak terlalu dekat nggak boleh minta tolong banyak-banyak.
0: Oh, berarti kalau konten kreator nggak bisa ya? Pak, saya mau gini gitu. Ah, kamu siapa? Kan, gitu.
1: Iya.
0: Takut digendam ya.
1: Nah, sementara pendekatan ketiga adalah optimistis. Jadi tadi pesimistis, terus sopan rasional, sama optimistis yang terakhir ya, yaitu mengajukan permintaan dengan asumsi bahwa permintaan akan dipenuhi.
0: Oke.
1: Udah berasumsi dari ya. Awal gitu ya.
0: Pasti mau nolong nih ya.
1: Dan ini udah diuji ternyata, Yud. Dan okay. Hasil